Program Halo RRI menerima laporan warga terkait gangguan suara kendaraan dengan knalpot brong yang kerap melintas pada malam hari di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Keluhan tersebut disampaikan oleh Rusmiati, warga Batu Layang, yang mengaku terganggu dengan suara bising kendaraan berknalpot brong yang sering melintas di sekitar tempat tinggalnya. Keluhan serupa disampaikan juga yang lainnya, kendaraan dengan knalpot brong masih sering ditemukan melintas di sejumlah ruas jalan lain. Menindaklanjuti laporan tersebut, Halo RRI kemudian meneruskan aspirasi warga kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Satlantas Polda Kalimantan Barat. Wakasat Lantas Polda Kalbar AKP Edi menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan patroli lalu lintas, terutama pada waktu-waktu yang rawan terjadi kemacetan maupun pelanggaran. Terima kasih masukan dari warga tentang pelanggaran pengguna jalan yang menggunakan knalpot brong. Pihak Satlantas setiap hari menindak pelanggaran knalpot. Sekian Pontianak punya berita.

0: Wid, saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin.
0: Oke, makasih, Wid.

Pukul 7:14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak, Baba. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semangat pagi, dahsyat pagi. Ah, jalan-jalan pagi-pagi ketemu sama Mbok Fitri, ya enggak? Mudah-mudahan Bu Abang selalu wajahnya berseri-seri karena mau menuju ke membeli barang-barang souvenir. Ketemu sama rentenir. Oh, segitunya mau beli souvenir sampai ketemu rentenir ya. Minjam duit sama rentenir, sebagai minjam untuk buat modal. Kalau Bu Abang pengen beli souvenir, itu sebagai dukungan ekonomi lokal, betul enggak? Bagi Mbak Abang, ketertarikan bagi pelancong Kota Pontianak yang mungkin baru pertama kali ya datang, injakkan kaki, hati pertama langsung jatuh cinta dengan Kota Pontianak, nyimpan banyak keunikan yang belum diketahui, maka itu tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ay, selamat datanglah Mbak Pit ucapkan. Siapa tahu kan balik-balik ada kenangan yang tak terlupakan. Sebagai buah tangan tu oleh-oleh bawa balik, ya kan? Bawa pulang, namanya souvenir. Cari-cari lain, ya, ada yang ngepas-ngepas di mata, ya, ngepas-ngepas di kocek. Aduh, semangat olahraga, semangat olahraga. Tariklah lengan, tidak didiamkan, tapi diobati. Oleh-oleh sebagai kenang-kenangan, sulit dilupakan karena udah nancap di hati. Itulah dia Bu Abang ya. Banyak, silakan. Ada di beberapa tempat nanti ada guide-nya, ada pendampingnya, ya enggak? Ayolah, selamat datang sekali lagi mau ucapkan di Kota Pontianak. Kota dinamakan garis khatulistiwa yang membelah bumi, keramahan hati masyarakat, merajut kebersamaan, karena di kita dikenal dengan suku yang beragam, Tionghoanya, Dayak, Melayunya, Mbak Abang ya. Jadi ketika Mbak Abang menjejakkan kaki di bumi khatulistiwa ini, awal dari cerita indah aja tentang indahnya keberagaman, tentang tenangnya air kapuas, ya nak, asal jangan diganggu ya. Nanti dia artinya jangan diganggu dengan sampah, buang di situ. Ya kan Bu Abang, udah tenang dah, air kapuas tuh jernih. Bisa ngaco gitu di situ. Banyak bilang selamat menikmati kota seribu parit. Banyak bilang gitu Bu Abang. Iyalah, semoga setiap langkah di tanah Kalimantan Barat, Bu Abang yang mungkin macam-macam lah ya tujuannya, entah mau buat konten,

kita mau buat segala sesuatu, proyek segala macam, mudah-mudahan bisa membawa inspirasi, kedamaian, kenangan manis. Ya enggak sih? Itu hati-hati kok udah kena air kapuas, hati menjadi cerah. Selamat datang dengan hati yang puas. Semoga kunjungan Bu Abang penuh berkah. Amin. Ya enggak? Bukan terasa di bulan tadi Agustus, September, Oktober. Oh, itu emang setiap Oktober tuh Mbak Abang diperingati sebagai ya hari jadi Kota Pontianak. Setiap tahun tuh ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, berharap selalu yang terbaik, ya kan? Jadi hari jadi Kota Pontianak tuh setiap 2-3 Oktober Mbak Abang. Wah, itu udah ditandai itu oleh apa toko-toko penjual apa kostum pakaian adat. Tokohnya Syarif Abdurrahman Al-Qadri, hampir mirip enggak, serta letak geografis di persimpangan sungainya. Jadi banyaklah ceritanya Mbak Abang ya. Maka itu diperingati tiap tahun oleh warga Pontianak, pemerintah Kota Pontianak. Macam-macam tuh kegiatannya Bu Abang. Kadang ada pemasangan atribut khas Kota Pontianak kita Bu Abang. Kegiatan-kegiatan budayanya. Macam-macam, biasa ada festival, kegiatan yang seru lah ya. Yang buat Bu Abang bisa ikutan. Kemarin yang tahun-tahun lalu kan Bu Abang kita ada tradisi saprahan massal. Kemudian ada Festival Budaya Melayu Khatulistiwa, ada pameran pesta rakyat UMKM. Itu tiap tahun tuh Bu Abang. Tahun apa Abang saprahan tuh? Orang kita tahulah ya enggak. Yang dengar yang baru datang, yang baru tahu, baru hidup sini kan. Pasrah pula. Kan pasrah, saprah. 11-12 ya ucapannya. Jadi usut punya usut Mbak Abang, tradisi saprahan massal tuh kita makan sama-sama Mbok Pit, Mbok Abang, makan bersama. Tapi kok udah saprahan massal tuh bisa ribuan warga tuh Mbok Abang, dengan hidangan khas di atas lantai, gunakan nampan panjang ya kan, daun pisang segala macam situ, mempereratlah kebersamaan, saling pandang memandang. Itu tadi nak makan saprahan, tapi ada yang dipandang kenyang duluan. Ya Allah, yang datang bule-bule, ya kita ajak makan saprahan, bisa jadi, mana tahu jodoh. Ya kan. Nah, asli kita Kalimantan Barat, dapat orang Barat, mana tahu. Hanya berawal dari makan saprahan, cia kenangan tuh kata-kata hari ini, catat. Tradisi saprahan massal mendatangkan cinta, cia. Apa gitu Mbak Mam, biasa kegiatan lainnya tuh karnaval pakaian adat tuh. Jadi warga, pegawai-pegawai, semua instansi itu diwajibkan ngenakan baju khas Melayu. Yang cowok, yang laki tolok belangak. Untuk prianya kita, perempuan baju kurung, untuk wanitanya. Itu jadi tampak khas bahasa orang bertanya-tanya, apa pula Mbok Pit ni pakai baju kurung? Selamat datang di RRI Kota Pontianak. Itu semua pakai. Jadi itu jadi khas kita. Terus biasanya tu Mbok Abang ada kegiatan festival budaya seni, kayak tari-tari tradisional, lomba-lomba lagu-lagu khas daerah kita, solo vokal. Biasanya ada pameran-pameran lukis. Itulah melukis tentang pemandangan Kota Pontianak, ya kan? Kemudian biasa ada parade-parade musik khas daerah tuh. Tahu Mbok Pit ya? Pengalaman, cie-cie. Dulu kan peserta nih ngomong-ngomong. Dulu nih peserta gak? Tim penilai gak, cie? Warga gak, masyarakat gak, apalah yang gak ada di Mbok Pit ini, semuanya satu untuk semua. Terus pesta rakyat Mbok Abang, maksudnya stan kuliner apa jodo. Biasanya puluhan stan kuliner serta produk-produk lokal kumpul
Laris manis daun simpul. Pokoknya stan-stan pada kumpul di satu tempat untuk memanjakan lidah pengunjung Wawang. Kan banyak yang bilang Kota Pontianak ini ngangenin, ngangenin apanya kulinernya. Wah, semua ada. Cuman yang udah penuh perutnya. Mulut mau ya terus Mbak Abang. Jangan lupa biasa ada lomba olahraga air tuh Mbak Abang. Kompetisi seru perlombaan perahu naga, dragon boat di perairan sungai setempat tuh. Siapkan dari sekarang, kan terasa Agustus, September, 2 bulan lagi kan Bu Abang kan. Oktober dah hari hanya. Itu biasanya itu udah pada menyiapkan apalagi gitu ya supaya Pontianak selalu bersahabat di hati warganya.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Pak Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Mambo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Apa khabar? Senang kok dah balik kampung? Ah, ingat kenangan-kenangannya dah? Oh, balik kampung. Pulang kampung, balik kampung. Tanpa ada ketenangan batin gitu ya. Melewati momen-momen kebersamaan sama orang tua. Alhamdulillah masih panjang umur. Orang tua masih ada. Ah, kenangan sama adik-beradik, kakak, abang, saudara-saudara. Tetangga yang ya yang baik, yang julid, yang kepo, yang mau tahu usil, semua macam-macam. Tak ada tahu lambok masih ke dia itu panjang umur sehat atau memang selalu menjadi juru bicara, yang dia dulu yang lebih paham tentang semuanya. Sibuk ngurus orang ke tak? Orang, dia sendiri lupa diurus katanya. Sampai kurus dah badan. Ya Allah. Yang memulihkan energi setelah lama merantau. Itu namanya. Kayak dicas lagi gitu kan. Baliklah kampung. Ya tak? Siapa gak tahu. Ya tak? Obat rindu. Rindu dengan suara mak bleter. Kok dah dekat kan? Bleter terus. Sekali jauh. Rindu mana beletiran mak ni? Apa lagi obat rindunya? Masakan mak tu kadang buat abang ya. Udah balik kampung. Selama ini jadi anak rantau, anak kos. Masakan jadi terus ya kan? Lain rasa asal masak, asal makan ya. Kok masakan mak ni kan dinikmati. Baru sekali suap sesendok. Aduh, nikmat. Gitu. Lain rasanya. Karena mak masak pakai senyuman. Cia, senyuman, doa, ya Allah. Makan sesuap, sesendok tu. Ingat senyuman mak. Dua sendok, ingat senyuman ayah. Cia, ketika menghapus lelah di tanah rantau. Ingat semua, baru terkenang. Kok dah jauh memang gitu? Ya, rindu. Sekali dekat, ya Allah, mak. Bergaduh. Oh, ya Allah. Tak putus. Mungkin ada hikmahnya nak apa lagi kekuatan saudara kakak adik abang kumpul kok dah ketemu nak ingatkan kembali masa-masa kecil mempererat lagi tali kasih yang abang itulah tadi tu kok dah dekat bergaduh ini begitu sekali jauh barulah mana ya abang ya kakak ni dulu ni kayak ketemu dah besar semua dah masing-masing semua susah gig ngumpul ni nak aduh ketika kumpul kan gotong royong sama-sama ada yang bantu ayah bantu bunda apa pokoknya damailah gitu ya itu tidak bisa dibeli dengan duit semua mbak abang ya kebersamaan obat rindu. Apalagi gotong royong sama-sama. Walaupun awal-awal kok disuruh mak ni bapak ni terus suruh ya dia belum tahu dia dah jadi orang tua baru tahu. Oh ya ini rupa maknanya ni. Dulu aku ni suruh ayah bunda ni banyak ngeluh ya sekarang baru terasa. Oh ini rupa manfaatnya ya. Ketika balik lagi kita jadi orang tua, dah punya anak, anak pula lagi susah disuruh. Macam mana kita dulu kan? Udah zaman akhir ni kan macam-macam model abang. Zaman fitnah, zaman penuh dengan tantangan. Yalah zaman gadget, ya kan? Zaman main handphone. Dulu lain mak, kok dah kasih tahu kan? Dulu tu mak. Lain kami. Itu ya ajaran mak dulu. Ajaran kami lain. Tuh. Mulai bleter banyak tapi tak ada dekat hasilnya. Suruh mak belikan apa? Ladak gak bergerak. Asyik main handphone, asyik main game dan lain sebagainya. Nantilah mbok pit buka interaktif ya. Iyalah. Pesannya sangat mulia dan bijak untuk melatih diri berbuat kebaikan, hidup mandiri tadi serta tidak mudah terpancing bawa wangi oleh emosi, perkataan orang dan lain sebagainya.
Nah, itulah perlu dipraktekkan, kemandirian, kebersamaan, kebaikan dan lain sebagainya. Ya, selamat datang Bob Fiucoka yang baru tadi ya kali pertama ke Kota Pontianak, dan selamat kembali lagi ke pangkuan. Pangkuan orang tua sesaat ya, biarlah sedikit, 5 hari, 7 hari, seminggu, 2 hari, ketiga, tak apa-apa, yang penting balik. Mungkin ada obat rindu yang jadi yang jadi terpendam. Wah, sekali balik, alhamdulillah, balik lagi tempat kerja, tempat perantauan, udah tenang. Karena ada tadi sesuatu yang mungkin tidak nyaman ya, abang ya, tapi dibawa balik. Oh, tiket mahal Mbok Fit. Oh, tak apalah, sekarang kan tak ada yang ngelak, sampai video call bisa, handphone bisa, ya nak. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak, jika nemukan kakak adik, walaupun mereka udah masing-masing udah punya keluarga, Mbok abang ya, namun masih saling berbagi materi, berbagi ya rezeki lebih, enggak gak salahnya, enggak. Nah, itu berarti orang tua mereka telah berhasil mendidik anak-anaknya agar saling bantu satu sama lain, rukun sampai tua nanti. Enggak selamanya orang tua itu bersama terus kan, ada terus, tapi hasil didikannya itu terngiang-ngiang dan ya langsung dipraktekkan gitu. Wow, biasalah. Ada adik yang berhasil, ada kakak yang tak berhasil. Sebaliknya ada kakak berhasil, adik tak berhasil. Oh, jika saling membantu kan semampunya. Jika tidak bisa membantu, janganlah buat kecil hati. Ketahuilah segudang temanmu tidak akan bisa menggantikan satu adikmu. Istilahnya gitu pepatah ya. Segudang temanmu tidak akan bisa menggantikan satu adikmu yang menangis ketika kamu terbaring kesakitan. Oh, ya kan, gitu-gitu adik kita kak, gitu-gitu abang kita kak, siapa gitu bantu kalau nak kita adik-beradik. Teruntuk ni ada yang kirim salam, teruntuk kami kakak adik, jadikanlah kami kakak adik yang selalu rukun, saling bantu, saling menghormati dalam kondisi apapun, hindari kami dari sengketa pertengkaran, tanamkanlah sifat kasih sayang dalam hati kami. Wah, bijak sekali ni. Yalah, mudah-mudahan dilindungi oleh Maha Kuasa dimanapun Mbak Abang berada ya. Diluaskan rezekinya, diteguhkan imannya, pokoknya saling kumpul, bisa ketawa ketiwi, enak, sehat badan, mudah semua urusan, tidak dipersulit, pokoknya diizinkan untuk saling ketemu. Yang sebenarnya tiket mahal jadi murah karena tadi niatnya betul. Wah, mau silaturahmi, mau bahagia kawan tua, telanjur panjang umur nih. Sisa-sisa umur orang tua nih. Mau bahagiakan nih. Mak, kita makan depannya. Oh, itu dah senang hati dah. Yang penting ada yang bawa di jalan. Belikan ke selai dua alai, tah baju cantik ke apa ke. Tak nak minta, enak. Tapi pandailah bawa diri. Ya Allah tolong. Selamat pagi kembali Mbok Pisapa. Tadi juga ni ada mak-mak yang melaporkan ya. Mengenai masih ada yang gunakan knalpot brong baru masuk gang. Waduh, pasti tahu ni, pasti motor Mbok Pit ni. Tak ada gitu nengok orangnya, tahu dah. Itu kita ngelak kan supaya tak ada suara nak buat abang. Ini heboh. Heboh kita. Hebohkan orang yang tidur jadi bangun. Yang sakit kan terkejut. Dia pergi sakit jantung buat abang. Jangan main-main. Dimainkan ni lagi. Terkejut, kadang risau dah abang. Akhirnya dilaporkan di Halo RRI. Alhamdulillah dari tim kita bisa melanjutkan keluhan dari warga, terutama nih warga yang tadi melapor itu di daerah Batu Layang.
Akhirnya dari tim kepolisian menindak langsung di tempat ya. Emang betul ditemukan kena pelepung ya, disosialisasikan lah sebelum ditindak kan. Makanya dikasih tahu. Aduh, itulah dia ya, bawa macam-macam model terkait dengan pekat gitu ya, penyakit masyarakat. Nah, kalau nggak dilaporkan nggak tahu kan, karena ada warga yang aktif dan rasa bising pastinya ya, Mbak Abang ya, akhirnya ini ada solusinya. Baik, juga waspada nih Mbak Abang, angin kencang ini beberapa hari ya, apalagi diperparah karhutla. Jadi karhutla ini menurut kabar nih Mbak Abang dekat dengan sekolahan, seperti di SMA Negeri 4 Sungai Raya Kubu Raya itu masih jadi fokus pemadaman tim gabungan Jumat kemarin. Karena kondisi kebakaran dalam 2 hari terakhir ini makin parah karena disertai angin kencang Mbak Abang, sehingga api itu tertiup gitu yalah, meluas ya ke sejumlah titik. Itulah ya Mbak Abang ya, namanya ujian kebakaran dan lain sebagainya, tidak ada yang tahu. Jadi ya tetap waspadalah, namanya musibah ya Mbak Abang. Maka itu tetap tenang. Macam-macam lah media-media tadi itu ya, kalau udah nengok scroll-scroll handphone nih, banyak berita-berita yang kadang mungkin yang tidak kuat. Gigit jari. Ada yang capek. Capek mbok nengok kemewahan postingan-postingan dia. Ada yang kena musibah, ada lain sebagainya. Yalah, cobaan-cobaan yang Mbak Abang ingatkan bahwa setiap orang pasti akan merasakan musibah dalam kehidupan. Meski begitu, sebisa mungkinlah kita tenangkan hati, pikiran saat sedang mendapat cobaan, karena ya pada hakikatnya kita tidak akan diuji di luar batas kemampuan kita ya Mbak Abang. Ya semua masalah ada, tapi bagaimana sikap bijak kita tenang agar tidak melakukan, tidak salah ambil keputusan. Nah, gitu emang panik biasa kan, perlu dipikirkan mateng-mateng. Kalau masa rebus telur ya harus mateng ya kan, istilahnya, supaya ada solusi, supaya ada jalan keluar. Sabar, ikhlas menghadapi segala macam cobaan Mbak Abang ya. Seperti dilaporkan juga itu lokasi kebakaran yang ada di dekat SMA 4 itu ya, karhutla. Mudah-mudahan aman ini semuanya. Cuma asapnya masuk nih ke lingkungan sekolah, ganggu aktivitas belajar mengajar Mbak Abang. Ayolah Mbak Fit, lengkap ya infonya. Ayo, tepat sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita ke info terkini lebih dulu.

Hutan dan lahan karhutla di sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat masih menjadi fokus pemadaman tim gabungan hingga Jumat kemarin. JF Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Edi Susanto mengatakan tim gabungan telah melakukan penanganan di kawasan tersebut selama 9 hari. Menurutnya kondisi kebakaran dalam 2 hari terakhir semakin parah, tiupan angin kencang menyebabkan api meluas ke sejumlah titik termasuk mendekati jalan besar. Karena memang dari kondisi sebelumnya 2 hari terakhir makin parah di SMA N4, bahkan kemarin tambah angin kuat, jadi makin bertambah lokasi kebakaran. Arah angin di lokasi kebakaran saat ini mengarah ke SMA Negeri 4 Sungai Raya. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan asap masuk ke lingkungan sekolah dan mengganggu aktivitas belajar mengajar. Di depan SMA N4 airnya ada, tetapi karena api sudah mulai meluas ke arah jalan besar, beberapa titik airnya sulit. Di bagian tengah airnya kecil sekali. Selain itu, pemadam melibatkan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Kubu Raya, personel Polda Kalbar, masyarakat peduli api MPA, serta pemadam kebakaran swasta. Edi menegaskan kondisi angin yang cukup kencang menjadi salah satu faktor yang membuat proses pemadaman tidak berjalan efektif. Menjadi hambatan adalah air. Kedua, kondisi angin. Kemarin tidak bisa efektif memadamkan karena anginnya begitu kuat sehingga asap mengenai petugas.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan

0: nggak Pong yang bayar listrik ke?
1: Hemat listrik tuh artinya kita tuh sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Balah lah lah.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Bo Abang, terima kasih atas kebersamaannya. Bo Fit informasikan lebih dulu kepada Bo Abang nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Insyaallah nanti kita akan hadirkan narasumber ya Bo Abang dalam acara Ngander. Tentunya di segmen tersebut pukul 9 waktu Indonesia Barat, Bo Abang nanti yang mau interaktif, mau tanya jawab ya kan, tanya-tanya langsung ke narasumbernya boleh ya. Insyaallah nanti kita akan bahas mengenai sejarah nih Bo Abang. Iyalah kok udah ngomongin masalah sejarah ya Bo Abang ya, belajar sejarah. Ingat-ingat sejarah zaman dulu. Enggak. Ya, Bo Abang masih ingat enggak sejarah Bo Abang? Sejarahnya Bo Abang pribadi. Ya kan, ada kronologisnya ya kan. Belajar sejarah dari orang tua kita, dari kakek nenek moyang kita, dari petua-petua kita, tokoh-tokoh sejarah yang Mbak Abang, dari ngapalkan tanggalnya, dari ngapalkan nama-nama tokohnya. Biasa kok untuk anak-anak usia dini itu kan cepat apalnya, masih fresh gitu, masih segar. Sejarah justru bisa jadi pengalaman yang menyenangkan ya kan Mbak Abang, karena pengen rasa tahu, dekat dengan kehidupan sehari-hari kita pula ya kan. Salah satu cara paling efektifnya kok menurut Bu Abang seperti apa lah tuh, mengenalkan sejarah pada kita semua, entah dari anak-anak ke remaja, dewasa, sampailah kita nih yang udah tua bangke pun. Justru dari yang tua-tua ceritakan lagi ya kan, sejarah-sejarah bapak dulu. Waktu itu tuh kunjungan ke tempat bersejarah di Kota Pontianak nih, di sana tuh misalnya Mbak Abang ya. Jadi banyak cara sebenarnya kan untuk mengenalkan sejarah-sejarah nih Mbak Abang ya. Hanya saja kan sekarang nih udah masa lalu, udah berlalu, tapi justru banyak penyimpanannya kan Mbak Abang, banyak makna-makna terkandung di dalamnya. Cerita-cerita rakyat ya kan, yang udah mudah larut dalam perkembangan zaman yang mohon maaf makin takut terkikis gitu loh Mbak Abang ya. Padahal kalau kita mau belajar sejarah nih, banyak yang tokoh-tokoh alur ceritanya seperti ini, kadang kita terhanyut sendiri gitu Mbak Abang ya. Bahkan saat tokoh tersebut berasal dari masa lalu, sejarah-sejarah lokal itu jadi pintu masuk terbaik untuk numbuhkan rasa terhadap kota tempat kita tumbuh gitu. Misalnya kan Mbak Abang ya, di kita Pontianak nih dapat dikenalkan pada legenda cerita apa, legenda Kota Pontianak ya kan Mbak Abang, sampai bisa nama legenda Kota Pontianak itu apa sih Mak? Pastilah mau nanya. Itulah pentingnya belajar sejarah Mbak Abang ya. Kita yang ditanya nih harus paham dulu. Maksudnya Mbak Fit, Uma, apa sih legenda Kota Pontianak itu? Konon, Mbak Fit langsung itu. Konon iya, kita harus jelaskan. Konon pendiri kota ini tuh Sarip Abdurrahman Al-Qadri sering diganggu oleh hantu perempuan saat menyusuri Sungai Kapuas mencari tempat tinggal. Itulah dengar suara-suara ketawa-ketawa di sekitar persimpangan sungai itulah. Langsung ditembak meriam untuk ngusir makhluk halus tersebut dengan tembakan meriam karbit. Tempat terjatuh peluru meriam itulah dijadikan pusat Kesultanan Kadriyah Pontianak. Gitu lah ya, tak paham sejarah ini cara jelaskan ke anak ya Mbak Abang ya. Ala-ala bahasa dia lah. Penting kan Mbak Abang ya. Apalagi Mbak Abang yang mungkin Mbak Abang ingin sharing ke Mbak Pit sebelum nanti kita hadirkan narasumbernya. Sejarah-sejarah itu penting ya Mbak Abang ya, untuk paling tidak untuk menceritakan lagi ke generasi berikutnya pakai bahasa sederhana aja ya kan, ilustrasi yang menarik. Cerita-cerita tuh kan kadang mampu mengikat emosi si anak ya, ketika dia dengar kisah tentang tokoh yang berjuang, tentang tokoh yang kerjasama, tentang cerita-cerita tentang lingkungan, tentang apa, memahami nilai-nilai sejarah dibanding jika hanya melihat teksnya aja. Jadi kayaknya cepat nangkap gitu ya. Cerita memungkinkan orang tua atau guru menyesuaikan bahasanya agar sesuai kemampuan memahami usia anak. Oh, kalau anak SD, TK, SMP, SMA seperti apa? Itu kali ya yang kadang kita kurang bawa abangnya untuk menceritakan ulang, mengajak anak-anak mengunjungi tempat-tempat sejarah tuh. Di kita kan Pontianak nih, bawa abang ya. Kadang hari kerja tuh rame jam pagi, hari libur nih ada guide-nya tuh, ada pendampingnya tempat sejarah Pontianak nih di museum-museum Jalan Ahmad Yani tuh bawa abang. Ah, itu lebih konkret lagi tuh, plus dengan pajangan-pajangan apa peninggalan-peninggalan alat senjata zaman dahulu kala, pakaian-pakaian adat yang dipakai untuk perang gitu Mbak Abang ya. Dengan gitu kalau langsung ke museum kota tuh kita langsung cepat belajarnya kan. Situs-situs peninggalan kerajaan, apalagi ada candi-candi, batu candi, melihat patung-patung, benda-benda lama lah tuh. Biasa membantu anak cepat memahami bahwa sejarah tuh ternyata nyata ya, bukan hanya cerita fiksi. Itu nanti kita akan angkat tema ini Mbak Abang ya, bersama narasumber. Jangan kemana-mana dulu Mbak Abang, nanti Mbak Abang bisa berpartisipasi aktif bersama Mbak Fit di acara Ngandar tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Mbak Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

lumbo abang, tuberkulosis atau TBC, masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu di antara jenis seni pertunjukan yang dalam bahasa Indonesianya berarti berjoget atau menari.
1: Jonggan itu sendiri dia tidak memiliki arti harafiah, tapi dari musik yang dibawakan, jonggan itu masuk dalam kelompok seni pertunjukan hiburan. Jonggan lebih sering digunakan atau memang umumnya dia digunakan pada perayaan-perayaan. Apakah itu misalnya perayaan pesta padi atau misalnya kegiatan lain yang sifatnya menghibur banyak orang, nah di situ jonggan diadakan.
0: Munculnya tarian We Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian We Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian We Jonggan, yakni syair dalam lagu We Jonggan berisi pantun, pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan jonggan yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut We Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan We Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada jonggan itu kurang karena adanya ya zaman-zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri, jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Abang di seluruh tanah air se-Indonesia dimanapun Mbak Abang berada. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Tentunya Mbak Abang semoga sehat walafiat selalu, dan tentunya se-Nusantara kita akan bergabung ya di acara Ngander pada hari ini. Tentunya bicarakan mengenai budaya Pontianak, sejarah yang tentunya kita akan kulik bersama ya Mbak Abang dengan narasumber yang sudah hadir. Baik, tak kenal maka tak sayang ya nak, tak sayang maka tak cinta. Nah, ada ibu kita yang cantik ini. Makan buah pepaya, lepas itu makan bubur sumsum. Namanya Ibu Emilia. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nama lengkapnya panjang nih Bu. Ya nak, ini namanya Ibu AR Emilia Kalsum, ST, MT, IAI, IPM. Wah, bisa dijelaskan Ibu? Masya Allah, luar sekali, luar biasa, dan biasa memang di luar ya Bu ya. Iya, mungkin sebelum kita ke tema ini Bu, mungkin bisa dikenalkan dulu sebagai ketua penyelenggara kegiatan yang nanti akan kita kembangkan ini pertanyaan-pertanyaannya. Ibu asli dari mana ini Ibu?
1: Asli kalau kelahiran saya dari Pontianak.
0: Oh iya, tembuni di sini Bu.
1: Tembuni di sini
0: di Pontianak. Iya, terus usut penyusut Ibu dengan kegiatan-kegiatan setelahnya ini seperti apa Bu?
1: Ya, nanti kita sekarang ini kan sedang ada kegiatan di alun-alun Kapuas ya. Kalau dulu kan orang bilangnya depan Korem.
0: Depan Korem, ya,
1: seperti itu. Dan kita akan berkegiatan selama 3 hari, 24, 25 dan 26. Nah, nanti Juli 2026. Nanti di tanggal 26 itu pada hari Minggu itu akan ada banyak rangkaian kegiatan sebagai puncak daripada kegiatan.
0: Oke.
1: Nah, direncanakan berarti sih mudah-mudahan bisa diselenggarakan setiap tahunnya seperti itu Ibu.
0: Baik, amin. Mudah-mudahan Bu ya. Namanya kegiatan budaya ini kan sebagai identitas sejarah, identitas budaya kita gitu Bu ya, di Kota Pontianak. Ini inspirasinya dari mana nih Bu?
1: Inspirasinya dari kegelisahan saya sih ya, kegelisahan saya bahwa banyak masyarakat ternyata tidak mengenal daerah atau kawasan Tanah Seribu. Nah, kawasan ini sebetulnya pernah menjadi jantung kota ya, tempat pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan juga pusat perdagangan sebetulnya. Di mana di situ juga bertemu beragam etnis, tidak hanya dari Indonesia atau Nusantara tapi juga dari luar seperti itu. Nah, ini yang tidak dikenal dan ingin kita kenalkan kembali. Di satu sisi kami juga melihat pusat wilayah pemerintahan itu pada saat itu sepi, karena tidak dikenal tadi ya, tidak lagi berdaya karena pemerintahan pindah ke area yang lain, misalnya ke area Tenggara gitu. Jadi kami merasa bahwa ini perlu nih dikenalkan kepada masyarakat, dan kemudian kita perlu nih menjaga atau melestarikan budaya yang ada di kota kita, dan juga kemudian menjaga sejarahnya gitu, seperti itu.
0: Oh iya, baik-baik. Mungkin masih asing didengar oleh pendengar kita atau pemirsa di rumah, Tanah Seribu itu Bu ya?
1: Iya.
0: Yang kita ingin coba paparkan, silakan.
1: Baik, jadi Tanah Seribu itu dulunya pada tahun 1700-an ya, itu ada perjanjian antara Belanda dan Kesultanan, di mana kemudian panjang nih cerita perjanjian itu dari sejak kedatangan mereka di 1775, sementara Kesultanan sendiri kan sudah ada di sini 1771. Nah, akibat perjanjian-perjanjian akhirnya Sultan bersepakat untuk kemudian memberikan wilayah seluas 1.000 kilometer persegi kepada Belanda untuk kemudian dikelola lah di sana, untuk berdiam di sana seperti itu. Nah, areanya cuma 1.000 kilometer persegi. Dari situlah kemudian muncul yang namanya istilah Tanah Seribu atau tanah seluas 1.000 kilometer persegi. Di Zinfandel Carter Pal gitu.
0: Iya, yang berpusat di
1: pusatnya adalah di alun-alun Kapuas itu. Dulu namanya Taman Larive.
0: Larive kita Park. Belum tahu sejarahnya ternyata ya Bu ya. Tapi untuk penamaan tuh bisa berubah-berubah dikarenakan apa?
1: Karena kan adanya pemerintahan Indonesia pada masa kemudian, dimana kan hampir di seluruh Indonesia pemerintahan Indonesia itu kan kemudian menempati wilayah-wilayah di mana di situ pernah ada kolonialnya. Jadi mungkin dari Larive Park bergantilah kemudian menjadi macam-macam dulu aja pernah menjadi taman depan Kodam, kemudian Korem, dan sekarang di menjadi alun-alun Kapuas.
0: Memang ada kandungan makna lagi Bu dengan pergantian nama ini.
1: Sebetulnya mungkin karena dulu cuma depan Korem, depan Kodam, gitu, karena dulu pernah ada Kodam lalu ada Korem, jadi mungkin belum ada nama gitu. Jadi kemudian kan pemerintah sekarang ini menetapkan itu sebagai Taman Alun Kapuas karena beradanya kan memang di pinggir Sungai Kapuas.
0: Pinggir Sungai Kapuas. Jadi yang datang juga harus alun-alun gitu Bu ya. Sampai ada lagunya ya Bu ya.
1: Kalau bahasa alun-alun sendiri pada bahasanya itu bermakna sebuah ruang terbuka. Alun-alun itu.

0: event-event kegiatan.
1: Betul, sangat tepat untuk menjadi event-event tempat lokasi event-event kegiatan.
0: Baik-baik. Nah ini boleh tahu nih, terutama generasi muda ya Bu ya, Gen Z ini biar tahu ternyata apa namanya, kilas balik flashback dari sejarah penamaan Taman Aluka Puas itu. Yang masih kalau dilihat-lihat sekarang itu agak-agak sepi ya Bu ya.
1: Iya. Dan karena kan kita berpindah tuh pemerintahannya ke arah-arah selatan, kemudian ke tenggara, sehingga kemudian taman ini dilupakan lah Nah itu sebabnya kegiatan itu dalam rangka untuk merevitalisasi kembali area ini.
0: Iya, dulu kan kayak barbaran gitu Bu ya, main masuk saja kalau pengunjungnya Bu ya. Tapi karena sekarang sudah tertata, terapi, tapi agak-agak yang mau masuk pengunjung pun tampaknya agak ini ya Bu ya,
1: agak sungkan. Itu dilema ruang publik jadi mungkin diharapkan setelah ini kami akan tetap memikirkan nih seperti apa pola yang bisa kita kembangkan untuk alun-alun ini agar bisa tetap berdaya untuk masyarakat.
0: Apa Bu strategis yang pas cocok gitu Bu ya, agar masyarakat jadi umum luar apapun begitu ya bisa apa menikmati lah gitu ya, kan haus hiburan ya Bu ya kita ini
1: ya, salah satunya dengan event-event seperti ini. Diharapkan event-event ini bisa mengundang masyarakat ya untuk kemudian menggunakan fasilitas publik ini gitu. Jadi sebetulnya pemerintah sudah sangat terprogram, misalnya kayak di situ ada Dishub ya, Dinas Perhubungan, ada PUPR, ada Dinas DLH di kebersihannya, itu mereka saling sinergi itu sebetulnya, termasuk juga bahkan listriknya gitu ya, mereka bersinergi, silakan nih masyarakat nih mau pakai, makanya sebetulnya sudah ada nih ibu-ibu yang bersenam di sana.
0: Nah
1: tapi kan tidak rame ya, tidak seramai yang daerah selatan gitu, jadi itu sebetulnya menjadi sebuah alternatif yang luar biasa untuk digunakan karena lahannya luas ya, dan kemudian bisa menjadi aset wisata juga gitu.
0: Puas sebenarnya kita Bu ya. Dekat Aika Puas lagi Bu Abang. Pengunjung, penyelenggara event apapun merasa puas begitu ya. Karena memang ada aturan khusus Bu ketika kita mungkin harus mungkin ada event-event kegiatan apa.
1: Tidak juga, selama kita berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah, karena pemerintah kan banyak dinas yang terkait. Jadi kita memang harus melakukan itu.
0: Izin lah ya Bu ya.
1: Dan izin yang kami lakukan pertama kali adalah kepada Bu Lurah. Bu Lurah sampai bilang begini, Bu Lurah Kelurahan Tengah, Ibu belum pernah ada loh yang minta izin kepada kami. Nah buat masyarakat kalau mau izin dulu sama yang punya lahan, sama yang pengelola lahan gitu kan ya. Jadi silakan tuh, welcome sekali, pemerintah welcome untuk itu. Nanti bahkan kami sampai karena takut ada keramaian yang cukup signifikan, kami juga minta sampai kepada Polres ya,
0: pengamanannya Bu ya.
1: Pengamanannya. Jadi nanti Polres yang akan berkoordinasi dengan Polseknya gitu. Alhamdulillah kita cukup cukup konteksnya kalau bicara kayaknya harus kesana kemari, kelihatannya sulit gitu, tapi kemudahan dari mereka semua itu ada gitu.
0: Asal kemauan pasti ada jalan. Betul. Ya Bu ya. Kemudian kalau kembali lagi ke titik tema yang kita bahas ini Bu ya, menjaga sejarah, melestarikan budaya Melayu, Festival Budaya Khatulistiwa di Tanah Seribu. Ini mengapa lebih dititik beratkan ke Festival Budaya Melayu Khatulistiwanya Bu?
1: Sebetulnya bukan Melayu saja, jadi bukan Festival Budaya Khatulistiwa.
0: Berarti kita ini kan ramai Bu ya. Beragam. Ada Tidayunya Bu.
1: Betul.
0: Tionghoa, Dayak, Melayu, dan juga masih banyak yang pendatang-pendatang ya Bu ya, dari berbagai daerah.
1: Betul. Jadi Pontianak ini tadi saya katakan bukan sebagai tempat bertemunya tiga etnis besar itu saja, tapi bertemunya semua, banyak. Jadi dulu mungkin tidak pernah dibayangkan atau tidak pernah diketahui bahwa Pontianak ini pernah menjadi pusat perdagangan yang cukup ramai, karena letak lokasinya yang strategis kan ya, di pusat di areal perdagangan India Cina gitu ya. Jadi di sini dulu ada Belanda pastinya ya, terutama tentu ada wilayah Kesultanan. Di sini juga ada Tambi ya bahasanya, ada Tambi. India, ada Saigon, ada Kamboja gitu ya, ada
0: Tambelan Sampit
1: itu yang Indonesianya ya, sampai Kampung Kapur itu dulu di situ banyak orang tinggal, orang-orang yang mancung-mancung tuh. Dari Kapur kali ya di sana.
0: Jadi enggak perlu bedah-bedah lagi ya Bu ya.
1: Dari India asli. Sana. Jadi makanya makanannya juga beragam karena akulturasi etnis tadi menciptakan cita rasa yang luar biasa enaknya gitu.
0: Makanya kalau datang ke Pontianak tuh Bu, katanya kota yang

0: kangenin ya.
1: Karena makanannya.
0: Kulinernya.
1: Kulinernya.
0: Oh gitu ya Bu ya. Jadi festival bukan hanya Melayu saja.
1: Iya, festival budaya. Jadi nanti kita juga akan ada seperti tadi acaranya ada tundang dan lain sebagainya juga ada barongsai seperti itu. Jadi semua kita ajak bersama seperti itu.
0: Ini kan berlangsung udah dari hari kemarin ya Bu.
1: Hari-hari kemarin sudah ada tuh yang nari apa ya? Nari saya enggak ingat tari-tari Tionghoa, tari-tari daerah
0: tradisional
1: Melayu.
0: Ya.
1: Sudah ada.
0: Ini melibatkan siapa-siapa saja, Bu?
1: Wow, alhamdulillah banyak sekali komunitas yang bergabung ya. Jadi ada komunitas, ada sekolah, gitu ya. Juga kita juga ada dinas, ada apa unit perpustakaan kota itu juga menyelenggarakan kegiatan di sana. Jadi ada belajar mewarnai. Nah ini mereka melakukannya juga dalam rangka momennya adalah 23 Juli ya sebagai Hari Anak
0: Nasional. Ya. Oh jadi bisa bilang. Bergabung ya Bu?
1: Bergabung.
0: Kolaborasi ya di sana. Seru ya.
1: Seru. Jadi pagi ini mewarnai, jadi nanti malam itu adalah ini di komunitas klub PON. Mereka ini concern di permainan tradisional. Jadi nanti malam itu pendaftarnya sangat banyak sekali katanya. Jadi itu nanti ramainya adalah permainan tuh. Jadi kita ikut main. Jadi saya juga pengen ikut main jadinya. Jadi main gala kepung segala macam. Nah itu kita kembalikan lagi. Anak-anak kan daripada jajet-jajet gitu kan.
0: Main
1: jadi silakan kalau misalnya mau liatin ke anak-anak nih mainan dulu-dulu tuh apa sih? Nah silakan datang ke sana. Nanti
0: free ya Bu, bebas.
1: Kalau untuk datang masuk free, tapi kalau untuk kegiatan karena kita takutnya membludak, jadi kita berikan pendaftaran.
0: Tapi sudah tutup.
1: Kayaknya sudah ya Bu ya, sudah 90 kayaknya. Tapi kalau misalnya masih terlihat ini coba aja lagi barangkali. Jadi gini Bu, jadi setiap kali misalnya kita berkegiatan dengan komunitas, komunitas itu yang mengelola kegiatannya seperti itu. Jadi kita benar-benar kita hanya memfasilitasi, mewadahi. Silahkan kalau mau bergabung bersama kami. Seperti
0: tapi
1: itu.
0: Kalau dilihat yang lebih dominan pesertanya kebanyakan sekolah ya Bu ya.
1: Jadi sangat ini ya, sangat apa namanya variatif ya. Jadi kayak variatif. Misalnya kemarin yang Kopermeka ya, Kopermeka itu kan dia ada banyak tuh, ada tundang, ada pidato berbahasa Melayu. Nah itu pesertanya ya dari ibu-ibu, emak-emak sampai ke anak-anak gitu. Jadi yang biasanya meramaikannya kan emak-emak dan anak-anak. Jadi sasarannya memang kesana. Jadi sehingga semua bisa beraktivitas. Jadi mamanya tampil, anak tampil, emak nunggu.
0: Saling ngisi.
1: Iya.
0: Iya. Gimana Bu dengan keseruan yang diikut sertakan ya, partisipasi masyarakat ini kalau diamati bagaimana Bu?
1: Cukup baik ya, cukup rame lah ya dari pendaftar yang ada, cukup antusias ya. Kita juga bekerja sama tidak hanya komunitas, kita juga bekerja sama Ikatan Arsitek Indonesia ya wilayah Kalbar. Jadi di situ juga banyak arsitek yang bergabung untuk melakukan kegiatan sketsa kawasan, sketsa bangunan, juga fotografi. Seperti itu Bu. Jadi semua lini kita coba libatkan walaupun dengan segala upaya yang terbatas pada tahun ini gitu ya. Tapi kami sangat berterima kasih kepada para komunitas, baik pun kepada organisasi profesi, juga kepada instansi, juga melibatkan Universitas Tanjungpura dan juga melibatkan Universitas Politeknik Negeri Pontianak. Seperti itu.
0: Betul sekali. Kan juga Ibu Emil, dosen ya Bu ya,
1: kebetulan
0: tenaga pengajar sehingga banyak antusias dari mahasiswa-mahasiswa juga dilibatkan ya Bu
1: dilibatkan.
0: Ya. Boleh tahu Ibu ngajar apa sih Bu?
1: Sebetulnya, sebagaimana yang tadi dibaca panjang, jadi sebetulnya saya juga bingung nih, saya adalah pengajar arsitektur.
0: Mantap. Tapi konsepnya di budaya juga Ibu?
1: Ya, karena memang saya pertama tentu kita cinta budaya ya, bidang spesifikasi saya adalah permukiman. Dan khususnya lagi adalah permukiman etnis, yang mana saya juga menekuni di bidang heritage atau pelestarian. Nah jadi di konteksnya sebenarnya di dalam ilmu saya sendiri adalah kita melihat bagaimana masyarakat bermukim, bagaimana permukiman itu menciptakan ruang bagi masyarakat atau sebaliknya. Jadi gak mau budaya juga menjadi sebuah cerita, apalagi ketika kita berbicara tentang budaya etnis. Nah semua-semua ini kan khawatir hilang
0: ya, Bu, ya.
1: Khawatir hilang, maka kemudian saya juga mengembangkannya untuk menggali ilmu-ilmu heritage atau warisan dalam konteks untuk bisa melestarikan semua ini. Nah, salah satunya adalah kita coba lihat nih kawasan yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai etnis, berbagai warna, corak, segala macam, sehingga bisa dibangkitkan kembali seperti apa pada masa lampaunya, seperti itu.
0: Penuh warna ya, Bu ya, membaur. Dibilang berhasil tidaknya sesuatu persatuan masyarakat tuh dilihat dari mananya sih sebenarnya, Bu?
1: Nah, dari antusias pertama ya, dari antusias ketika mereka mau. Sesungguhnya, nah ini saya bilang, saya berterima kasih sekali kepada semua komunitas yang mau bergabung, karena kita kan enggak membiayai gitu. Kita hanya bilang, ibu konsumsi ada insya Allah, tapi tidak dibayar ya, seperti itu. Itu sebuah ya Bu, yang penting ini ada minumnya, kami juga kalau udah habis main tuh haus sekali gitu.
0: Tapi semangatnya tuh ya, jadi sangat berminat ya Bu.
1: Iya, jadi terus kemudian ibu pendaftarnya sudah 90, wow gitu. Jadi itu juga luar biasa, yang kayak sekarang juga mewarnai itu rame.
0: Sebenarnya targetnya berapa Bu sebelumnya?
1: Kami sebenarnya pokoknya kita jalankan aja ya. Kayak misalnya budak-budak gitu kan. Di sini ada nih kegiatan nih, yuk kita ke sini yuk, cuma sekedar begitu awalnya gitu. Tapi terus kemudian kita berpikir, ini kayaknya harus dibatasi enggak ya? Batasi aja lah. Jadi buka pendaftaran, ternyata ramai peminatnya gitu. Jadi semula ini hanya obrol-obrolan kecil apa ya di warung kopi. Kemudian yuk kita bikin kayak gini gitu.
0: Nanti akhirnya
1: pakai storytelling ya, pakai pantun ya, pakai ini ya, ini semua kita coba fasilitasi. Gitu.
0: Iya. Emang udah berapa sering sih Bu mengadakan kegiatan seperti ini?
1: Saya.
0: Kok antusiasnya langsung membludak gitu, membum ya.
1: Jadi sebetulnya kalau ditanya berapa kali, saya juga nggak tahu ya Bu ya, karena biasanya kita menyelenggarakan kecil-kecil kan. Kalau di kampus saya biasanya menyelenggarakan event-event seminar, dari mulai seminar lokal sampai seminar internasional seperti itu. Seperti itu. Dan kemudian saya juga pernah mengembangkan Kampung Caping Bu,
0: Kampung
1: bersama
0: Caping.
1: Komunitas, bersama relawan.
0: Ada capingnya tuh Bu.
1: Iya. Ya. Kalau di sana suka dikasih hadiah caping Bu. Tapi yang lain beli loh ya. Jadi di sana kita bangkitkan ibu-ibunya, semangatkan ibu-ibu. Ibu-ibu bisa loh. Bermula dari mereka, masa sih bisa enggak anak itu.
0: Enggak pede katanya Bu ya.
1: Jadi sebetulnya saya itu bukan ahli dalam IO kali ya Bu. Lebih kepada ahli. Yuk Bu. gitu. Yang ngayok-ngayokkan aja.
0: Ajakannya itu beda iya. Gitu ya. walaupun media sosial juga sekarang udah ini Bu ya.
1: Saya dibantu sama anak-anak luar biasa. Mereka yang live report lah apalah
0: istilahnya
1: aja gitu kan. Saya enggak megang itu sama sekali, tetapi mereka udah jalan aja Bu.
0: Mantap. Berarti semuanya ini apa namanya? Strategi yang bagus, bisa juga melatih mereka
1: sekaligus mengajak mereka untuk peduli dengan sejarah mereka, identitas budaya mereka, identitas kota mereka.
0: Baik. Paling tidak mempererat persatuan masyarakat kita Bu ya.
1: Betul. Jadi pesan saya kepada para panitia dan juga para komunitas-komunitas yang bergabung, saya bilang kesalahan-kesalahan di dalam kegiatan pasti ada, tapi yang penting kita bersama-sama melakukan kegiatan ini dan bergembira. Selalu saya bilang kamu wajib bergembira sehingga kegiatan kamu juga akan bisa
0: enjoy Bu ya. Bukan malah biasalah namanya kesalahan.
1: Pasti ada, tapi yang penting kita jalankan dan kita senang.
0: Sekarang pagi ini kegiatan apa Bu?
1: Ini sekarang masih berjalan belajar mewarnai.
0: Jadi
1: pernah juga ada yang bilang gini, ibu tolong dong dilakukan kegiatannya lomba-lomba. Saya belum bisa nih kalau lomba, karena kalau lomba kan harus ketemu juri, harus
0: tim penilai
1: lebih ribet kegiatannya. Kan nanti deh di waktu-waktu yang akan datang. Ini kan baru ngenalin, jadi mereka-mereka yang baru punya keberanian tampil nggak apa-apa, bagus gitu. Kita beri support. Nah nanti kan tahun-tahun berikutnya mereka akan berlatih terus sehingga kita bisa adakan perlombaan-perlombaan.
0: Pengenalan dulu nih.
1: Sekarang perpustakaan nih yang menyelenggarakan kegiatan belajar mewarnai seperti itu.
0: Betul. Awak datang, kami sambut. Awak balik, kami doakan. Siapapun boleh ya, Bu Abang ya. Boleh. Jadi dari kemarin acaranya hari ini masih berlangsung, masih proses berlangsung kegiatan sampai jam berapa, Bu? Biasanya?
1: Jadi kalau yang mewarna ini kalau lancar sampai jam 10. Kadang-kadang kalau bicara bahasa lancar nih kadang-kadang mereka masih ingin berkegiatan
0: Oh, masih ingin ramai-ramai dengan peserta-peserta lain ya.
1: Kegiatannya sebetulnya tanggal sampai jam 9 gitu. Tapi kadang-kadang kayak tadi malam akhirnya sampai jam 10 gitu.
0: Oh, malam, Bu.
1: Malam. Nanti malam itu ramenya karena ada permainan tradisional.
0: Apalagi malam minggu.
1: Malam minggu.
0: Jadi pada kemana-kemana langsung ya, Bu ya, ke Tamalu Kapuas. Ramai. Ini kalau berkaitan dengan festival sejarah itu, Bu, apa sih kaitan dengan pariwisata juga nih, Bu?
1: Nah, betul,
0: terhubung
1: sekali.
0: Tidak sih?
1: Sangat terhubung. Jadi kemarin kita juga ke Dispora Par, alhamdulillah sangat positif tanggapannya. Terus kemudian beliau bilang, Bu, nanti juga coba dilihat dampak daripada kegiatan-kegiatan festival-festival ini terhadap bahkan PDRB ya, Bu, ya, urusannya. Jadi memang diharapkan ini menjadi salah satu event yang bisa menjadi penarik wisatawan untuk hadir di sini. Jadi salah satu kegiatan kami dan ini mungkin concern kami juga untuk keberlanjutan adalah melakukan pelatihan pramuwisata, Bu, bersama HPI di minggu yang lalu. Minggu yang lalu kami lakukan pelatihan dan kemudian kami melakukan kegiatan salah satunya adalah telusur kawasan sejarah ini. Jadi mulai dari kantor wali kota, muter Bank Indonesia, kantor pos, ke Bapeda, Kuarda, nanti kita juga akan singgah untuk melihat pembuatan cai kue di Glam itu ya, Bu, ya. Nanti kita lihat singgah juga nanti ke sekolah, di sekolah itu juga kita akan melihat bagaimana tradisi seprahan seperti itu. Jadi dicampur tuh ada ngelihat gedung-gedung, lihat bangunan-bangunan sebagai langgam arsitektural, tapi kita juga melihat budaya yang ada di sana, terutama terkait makanan dan bagaimana cara penyajian. Nanti kita kesini nih, Ibu, di halaman RRI juga kita akan cerita bagaimana RRI dulu menjadi sebuah cerita perjuangan Indonesia ya.
0: Iya, mantap. Jadi memang berkaitan sekali, Bu.
1: Iya, karena banyak juga bangunan-bangunan yang udah nggak ada nih, Bu. Dulu ada unit kesehatan, ada petangsi militer seperti itu banyak yang udah nggak ada. Nah, telusur kawasan inilah nanti yang akan kita teruskan bersama para pramuwisata tadi. Jadi dalam rangka untuk menunjang kegiatan wisatanya, kami tidak hanya menyelenggarakan kegiatan, tapi kami juga bahkan melatih para pramuwisata yang diharapkan bisa berkelanjutan dan menjadi income buat mereka juga.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Intinya harus rajin juga, Bu, ya. Harus tanggap ya.
1: Iya, tanggap
0: terutama dari pramuwisatanya tadi kan.
1: Dan akhirnya para pramuwisata itu juga bertanya, Bu, gimana nih tentang sejarah kota ini, Pak? Bagaimana tentang ini? Akhirnya mereka harus belajar tentang sejarah mereka. Nanti di tangan mereka atau dari mulut mereka lah akan diceritakan bagaimana kota kita pada masa lampau dan bagaimana mereka membuat kesan yang dalam bagi wisatawannya seperti itu.
0: Ya, istilahnya apa namanya juga kalau pendatang kan pengen banyak tahu, ya, Bu, ya. Iya, jadi siapa tahu kan dari mulut ke mulut ke mulut akhirnya mengajak lagi keluarga-keluarga lain, sahabat siapapun untuk datang ke Kota Pontianak, ya, Bu.
1: Dari wisatawan ini, dari kegiatan-kegiatan ini diharapkan semua masyarakat bisa tahu sejarahnya, tahu identitas dirinya dan mau melakukan kembali budayanya.
0: Apa enggak tiap hari aja, Bu, ya, acaranya ya?
1: Nanti sayanya enggak istirahat.
0: Seru gitu ya, Bu, ya. Jadi bagi yang mungkin ada yang ingin foto-foto, biasa kan spot-spot foto ya, Bu, ya.
1: Nanti tuh di bangunan-bangunan itu bisa kita berspot foto gitu dengan ini lama gitu. Jadi nanti pengembangannya, ide-idenya untuk wisatawan akan seperti apa kawasan ini gitu. Jadi masih panjang ini, Bu, jalan perjalanan cerita kawasan Tanah Seribu ini.
0: Emang kedepannya obsesinya seperti apa sih, Bu? Istilahnya kalau sebagai pembanding kan di daerah di luar daerah Kalbar kan itu juga ada yang memang wisata tuh hampir tiap hari. Betul. Gitu, Bu, ya, dan memang disukai. Betul. Masyarakat tuh biar biaya mahal tetap datang gitu. Bisa gak sih kita ciptakan seperti itu, Bu?
1: Bukan tidak mungkin. Jadi kalau kita harapannya adalah Tanah Seribu kembali dikenal bahwa di sana pernah ada berbagai ragam etnis, suku bangsa berada di sana, dan kita berkumpul di warung kopi. Iya kan? Kita bercerita, kita bernuansa yang sangat kental pada masa lampau. Kemudian kita melihat juga tidak hanya secara budaya, tapi kita juga melihat bahwa secara fisik di situ juga ada parit-parit yang dikembangkan. Bagaimana kota ini ini adalah kawasan yang dataran rendah, sehingga kotanya juga dibangun untuk mengantisipasi banjir atau genangan yang akan muncul, seperti itu. Lalu kemudian mereka menjaga, kita berharap masyarakat bisa menjaga kondisi-kondisi masa lampau yang sudah baik itu, kemudian akhirnya kawasan menjadi berkelanjutan. Di sisi lain, pariwisata juga bisa maju, kawasan kita bisa mengundang banyak wisatawan untuk mungkin tidak hanya melihat, mungkin tidak hanya mengenal, tapi juga bisa belajar banyak dari kawasan yang sebetulnya banyak memberikan insight-insight buat masyarakat, seperti itu. Dan harapannya tentu kita bisa bahkan dikenal oleh dunia.
0: Amin
1: ya Bu ya.
0: Amin. Bumi Katulistiwa Tanah Borneo.
1: Iya.
0: Kalimantan Barat ya kan Bu. Terus ini kan namanya plural masyarakat Bu. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Pasti. Maksudnya ada yang suka, ada yang tidak. Terkait hal-hal itu Bu, bagaimana dampaknya begitu ya Bu ya? Bagi masyarakat yang peduli ya peduli gitu ya Bu ya, tentang budaya, tentang kecintaan, lestarian budaya. Nah ini menyikapinya seperti apa Bu?
1: Saya selalu menekankan kepada mereka yang peduli, tebalkan niat. Dan niat itu harus baik. Ketika kita tebalkan niat-niat baik kita, maka apa ya, apa aura kita akan tertular kepada mereka-mereka yang belum paham, gitu.
0: Tahu
1: tapi belum paham, mengapa ini menjadi penting. Mungkin saya juga, kenapa sih ibu sibuk-sibuk melakukan itu, gitu.
0: Kalau orang separuh pikirannya Bu ya,
1: capek, repot, gitu betul. Tapi selalu saya tekankan, kita bersemangat, kita tebarkan aura positif, dan yang jelas itu niatnya seperti apa. Selama niat kita yang baik-baik semua, maka insya Allah semua bisa dirangkul, seperti itu. Dan semua bisa peduli nantinya, seperti itu.
0: Baik-baik, bukannya tidak tahu tadi Bu ya, mungkin belum
1: paham apa maksudnya, gitu. Nah kita sampaikan nih, kita sampaikan dengan perbuatan-perbuatan dan sikap. Jadi nggak perlu dimusuhi, nggak perlu dipertentangkan. Kita lakukan, kita berikan pemahaman. Setiap orang tuh kalau misalnya belum tahu kan, dia bisa ngapain tuh, gitu. Begitu kita, ini loh gini, oh itu dulu juga pernah ada bah, ngatu gak gini-gini, nggak apa-apa, kita adakan lagi sekarang yuk. Ah nanti lah, ah besok-besok kan dia mau, gitu. Seperti itu Ibu.
0: Betul-betul. Hubungan antara apa namanya Bu, budaya dan identitas suatu daerah itu
1: sangat tinggi. Jadi sebuah kota justru kalau nggak ada budaya, nggak ada kawasan-kawasan yang di dalamnya ada budayanya, itu sama seperti kota yang tak punya identitas. Seperti itu. Dan terlebih lagi di Tanah Seribu ini sejarahnya luar biasa, gitu. Nah sejarah ini kalau ibaratnya, kalau kota tanpa sejarah itu bagaikan kota, ini ada ahlinya yang ngomong, itu bagaikan kota tanpa ingatan. Seperti
0: namanya
1: itu.
0: Namanya sejarah kan, jas merah ya Bu.
1: Iya, jas merah merupakan sejarah ya.
0: Betul. Justru dari yang mungkin petuah-petuah orang tua kita
1: dulu bisa dibangkitkan kembali. Dulu kan kita ngelihatnya biasa-biasa aja, atau bahkan mungkin zaman kita apa jak mama nih, gitu kan. Tapi kemudian setelah kita tahu sekarang, oh gini, waktu kita mau nyampein ke anak-anak kita enggak ada contoh lagi.
0: Enggak ada buktinya lagi.
1: Gitu.
0: Kalau cuma sekedar omongan tanpa ada bukti kan susah jelaskannya ya Bu ya. Kalau dilihat ya di sini pun untuk museum begitu ya.
1: Belum ada kan yang banyak, padahal kalau di negara-negara maju itu kan banyak museum. Saya pernah ke suatu tempat di mana di situ banyak museum, saya perginya tidak hanya satu kali, berkali-kali. Karena masih banyak bangunan yang belum saya lihat. Saya mau lihat ini, mau lihat itu, karena biasanya di museum ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, bahkan antara negara satu dengan negara yang lain. Anak kita mungkin nanti ke depannya, Ibu udah membocorkan. Jadi sebetulnya mungkin nanti ke depannya ide-ide untuk museum, ide untuk wisatanya seperti apa, ide-ide untuk kawasan ini nanti akan seperti apa, itu berkelanjutan. Jadi saya berharap saya tidak sendirian, masih teman-teman setelah kegiatan ini punya ide ngapain, lakukanlah. Kalau mau minta bersama saya boleh, jalan sendiri juga oke.
0: Yang penting niatnya tadi betul ya Bu ya, untuk mengenalkan sejarah budaya yang ada di kita. Memang selama ini peran pemerintah gimana Bu, mensupport?
1: Sebetulnya pemerintah itu support. support. Tapi kan mungkin pemerintah sudah tersibukkan dengan pengelolaan kota, ya kan? Sehari-harinya sudah disibukkan dengan itu. Terus kemudian mereka juga, ini siapa yang ngerjain? Ini gimana caranya? Kita harus ngubungin ini, ngubungin itu, ngubungin itu. Nah, pemerintah butuh orang-orang seperti ini, gitu. Jadi selama saya berkegiatan bersama pemerintah, yang katanya pemerintah susah, selama kita mampu menjelaskan niat-niat kita tadi, nah itu tadi tidak ada yang konflik seperti itu.
0: Semua berjalan ya, Bu, ya. Baik-baik. Ini keikatan kesulitan yang Ibu bentuk dengan teman-teman tim panitia. Nah, ini apakah memang orang-orang yang memang siap bergerak?
1: Sebetulnya sebetulnya kita juga mau enggak ini? Mau, ambil. Mau enggak ini? Ambil gitu. Nanti pas ini ayo kita technical meeting gini-gini gitu. Jadi sebetulnya semangatnya dulu nih yang kita bangun. Mereka sendiri enggak tahu nih apa yang mau dikerjakan. Kami mau ngapain, Bu? Kami mau ngapain? Jadi luar biasa ngangkat-ngangkat barang juga mereka mau, Ibu. Ya Allah, saya bilang karena kita kan tidak meng-hire, kita tidak membayar kan, karena kita sebetulnya ini kami lakukan dengan usulan untuk Kementerian Kebudayaan ya, Bu, ya. Kita mendapatkan dana dari Dana Indonesia. Nah, tapi dana ini terbatas. Kami harus sewa tenda, kami harus melakukan ini itu, lighting, apa sound gitu kan. Dan itu sudah biaya yang cukup besar sehingga kami berharap dari masyarakat lah yang menggerakkan itu semua. Kami menyediakan fasilitas, kami bekerja sama dengan banyak instansi, kami mengumpulkan, tapi masyarakat yang melaksanakan seperti itu, Ibu.
0: Berapa sih, Bu, jumlah komunitas budaya yang ada di kita?
1: Komunitas budaya. Nah, ini menarik, Ibu. Jadi Pontianak itu salah satu gudangnya komunitas, di mana komunitasnya itu sangat aktif, berkreativitas. Jadi mulai ada yang komunitas literasi. Wah, mereka tuh kumpul bedah buku. Nanti juga ada bedah buku lah, apa puisi lah, baca apalah, seperti itu. Nanti ada komunitas fotografi. Nah, itu juga tergabung di acara kami. Nanti ada lagi komunitas olahraga, ada komunitas banyak sekali. Nah, termasuk Klupon itu tadi adalah komunitas permainan tradisional. Jadi segala macam komunitas dibikin teman-teman. Itu biasa idenya cuma berdua loh, Bu. Jadi, yuk kita gini yuk. Ajak. Jadi kadang-kadang komunitas itu saling, kami di komunitas ini, kami juga di komunitas itu. Hobi apapun yang mereka miliki, mereka kembangkan. Dan Pontianak ini surganya komunitas.
0: Yang penting tadi orang-orangnya satu pikiran, Bu, ya. Satu visi misi. Jadi bisa bergerak, ya.
1: Itu yang membuat gerakan kami menjadi lebih mudah.
0: Iya. Kalau dilihat lagi, Bu, susah tidak sih mencari minat masyarakat, wabil khusus tadi Gen Z ini, Bu, ya, anak-anak muda nih yang mau terlibat dalam kegiatan ini.
1: Termasuk tidak, ya. Jadi salah satu dari peserta pramuwisata tuh ada anak duta gitu. Ibu, nanti boleh enggak kami dengan duta-duta yang lain gitu ya menyelenggarakan kegiatan di panggung itu, Bu? Nanti kami entah apa podcast apa-apa. Boleh, silakan, panggung itu milik kalian. Jadi kadang-kadang, Ibu, kami boleh enggak? Silakan gitu. Jadi mereka
0: memanfaatkan
1: perlu tempat untuk mengekspresikan diri mereka gitu.
0: Baik. Itu mungkin yang mereka ingin, potensi banyak ya, Bu, ya. Kalau nggak digali sekali. Terpendam juga. Kayaknya kurang mereka, Bu, ya.
1: Ada juga gini, Bu, nanti saya mau berlatih untuk menjadi event organizer. Boleh gitu. Jadi yang bantu-bantuin mereka mau ke situ, boleh kan? Kenapa mau ini? Saya nggak punya talent, Bu. Saya nggak punya kemampuan. Loh, EO itu juga talent, kemampuan untuk menggabungkan semua ke orang-orang seperti itu. Bu, mereka lakukan gitu. Saya mau jadi MC profesional, Bu. Boleh, nanti kita koles begini-gini. Jadi MC-nya juga dadakan. Ada yang memang setengah profesional, nanti ada yang profesional, ada juga yang belum pernah sama sekali.
0: Berarti ada. Mereka udah berani.
1: Silakan.
0: Gitu. Sungguh mulianya hati Bu Emil, ya. Iya, bisa memberikan, menggerakkan paling tidak, Bu, ya. Dari ruang inilah anak-anak bisa berekspresi, kreatif, gitu ya, Bu, ya. Dan tidak ada rasa takut tadi, ya.
1: Iya, senang,
0: happy, hiburan, gitu ya, Bu, ya. Terus bagaimana, Bu, kok diperhatiin keterlibatan orang tua yang mendukung, ya, Bu, ya. Guru-guru juga di sekolahan. Nah, ini gimana, Bu, cara gerakannya?
1: Kami kan juga bekerja sama dengan beberapa sekolah, ya, Cita Mulia, SD 17, SD banyak, ya, Bu, ya. Saya ada juga, ada sanggar-sanggar juga, banyak, ya. Jadi sanggar-sanggar itu sendiri kan kadang-kadang pelatihnya juga luar biasa. Saya lihat, mm-hmm, Allah, ini melestarikan budaya kan, ya. Terus betul, kemudian didukung oleh orang tuanya. Mm-mm. Jadi mereka tuh diantar sama orang tuanya, ditonton juga, disemangatin, yeah, seperti itu. Aduh, senang sekali lihatnya. Terus kemudian di sekolah-sekolah itu, Bu. Mm-mm. Jadi kayak misalnya sekolah yang SD 17, kalau nggak salah, yang sekolah tua itu ya, mm-mm, sekolah yang bangunan tuanya itu, mm-mm, itu bersedia sekali kalau kami komunitas, yeah, ingin menggunakan bangunan itu untuk kegiatan bedah buku, mm-hmm, apa pengenalan sejarah, pameran. Mereka sangat welcome. Dan saat ini kami juga bekerja sama untuk kemudian, Ibu, kami juga ada loh kalau misalnya mau ngenalin seperahan ke, mm-hmm, ke masyarakat, boleh. Oh boleh, Bu, nanti seperahannya makanan ini ya, Bu, masakan Melayu. Bu, kami nanti singgahnya cuma sebentar, jadi boleh nggak cuma makanan gitu, mm-hmm, masakan, tapi kue-kue tradisional aja. Oh boleh, Ibu. Jadi mereka sangat antusias. Waduh. Mereka senang sekali.
0: Mantap, mantap. Makan saprah masal.
1: Iya.
0: Itu kan yang menjadi identitas kita yang, iya, lain daripada yang lain itu, iya, ya, makan saprahan. Apalagi, Bu, tarian tradisional.
1: Iya, tarian tradisional. Dan tarian tradisional itu sendiri kan punya makna. Mm-mm. Apa kayak kemarin misalnya mereka nampi beras, ada cerita tentang menampi, mm-mm, gitu kan. Ada cerita bagaimana masyarakat Tionghoanya. Jadi, mm-mm, itu sebetulnya setelah adat. Jadi kadang-kadang kan begini ya, mm-mm, sebetulnya kalau kita berangan-angan ya, ada sebuah cerita tentang sebuah tradisi atau sebuah budaya, lalu ditarikanlah budaya itu. Mm-mm. Itu akan masyarakat akan yang tadinya enggak pernah lihat, mm-mm, jadi oh gini,
0: iya,
1: toh,
0: terpesona,
1: ya, seperti itu.
0: Baru tahu ternyata. Ya.
1: Oh. Juga ada kayak dramatic reading tuh, dia menceritakan ada si mas apa penjual kopi, mm-hmm, bersama dengan apa jadi baba apa dengan abah, mm-hmm, siapa gitu kan. Oh. Jadi ada, oh gitu ya dulunya ya. Mm-hmm. Mereka nggak kebayang di warung kopi kita ngapain dulu. Kita, mm-hmm, kalau di warung kopi kan siapapun yang datang, ah duduk sini nih, ada, mm-hmm, bangku kosong nih. Mm-hmm. Bukan kalau zaman yang apa kota-kota besar kan malah jangan duduk sini dong, jangan duduk sini. Jadi itu yang kemudian kita jaga
0: sehingga, kebersamaannya.
1: Iya, nah, ada inilah nilai yang membuat kota kita menjadi, mm-hmm, kota yang hangat, kota yang bisa menjadi apa dimiliki oleh semua orang. Mm-hmm. Nah, jadi semua peduli dengan apa yang terjadi di kota, dan kota ini menjadi kota yang memberi ruang kepada, mm-hmm, semua masyarakatnya. Iya, seperti, iya, itu.
0: Baiknya gimana sih, Bu, ketika kita mungkin mengawali atau baru yang kali pertama nih, mm-hmm, menjejakkan kakinya, Bu, ya, ke kota baru, kota manapun, termasuk kita lah, Bu, ya, mm-hmm, Kota Katulistiwa ini, mm-hmm, apa sih yang harus kita rekam jejaknya lebih dulu, Bu?
1: Iya, memang sebetulnya yang memang kita lihat pertama itu adalah fisik ya. Oh. Nah, fisik, maka sebetulnya saya itu kan di bidang arsitek, terutama di arsitektur di bidang permukiman, mm-hmm, yang memang kita lihat tuh bangunannya mana. Oh. Nah, kekhawatiran tadi sebetulnya, mm-hmm, kegelisahan saya itu adalah salah satunya adalah banyak bangunan-bangunan tua yang sudah tidak dijaga, mm-hmm, atau kemudian sudah lapuk dan lain sebagainya. Mm-hmm. Nah, inilah yang kemudian kita ingin jaga. Nah, mm-hmm, ketika kita ingin jaga, kita harus punya kegiatan. Nah, okay, begitu juga masyarakat ketika datang di suatu kota, dia lihat dulu kawasan gitu, mm-hmm, kan, lalu dia ingin lihat budaya termasuk, mm-hmm, kuliner dan lain sebagainya kan. Betul. Nah, jadi itu semua harus bersama. Mm-hmm. Nah, mau membangunkan biar fisiknya terjaga, kita bangun gugah juga budayanya. Mm-hmm. Mau masyarakat peduli dengan kita, kita harus punya fisiknya, mm-hmm, ya, nanti akhirnya dia lihat budayanya gitu. Jadi, mm-hmm, saling berkesinambungan. Mm-hmm. Jadi perlu sekali kita, mengapa saya mengajak masyarakat untuk peduli budaya sehingga nanti kawasan-kawasannya juga bisa dijaga, termasuk bangunan-bangunannya, mm-hmm, seperti itu.
0: Iya, iya, betul. Jadi tidak selamanya juga kita yang tentunya yang petua-petua orang-orang tua, yeah, orang tua dulu menyimpan begitu, Bu, ya, yeah, sejarah-sejarahnya masih bisa, yeah, tercover, yeah, dengan baik. Yeah. Sebaiknya seperti apa sih, Bu? Misalnya masih ada yang di rumah menyimpan koleksi-koleksi,
1: iya,
0: barang-barang sejarah, ya, Bu, ya.
1: Jadi kami masyarakat heritage atau warisan, mm-hmm, itu biasanya kami itu mencari atau menggali, mm-hmm, sejarah itu dari foto-foto tua. Oh. Kita mungkin berpose nih saat ini, mm-hmm, tak gitu ya. Di belakang kita tuh kan ada gedung tua. Nah, gedungnya pada 10 tahun yang akan datang, ya, Bu, ya. Oh, fotonya dulu pernah gini toh. Oh, gini toh. Siapa sih? Oh, ada. Ternyata dulu lahan kosong ini ternyata ada bangunan, ya. Mm-hmm. Jadi simpanlah semua foto-foto lama. Nanti suatu saat pasti akan berguna. Juga barang-barang lama. Nah, tapi kalau misalnya kemudian bu barang lama sebaiknya dibuang aja gini-gini. Nah, suatu saat mungkin kita perlu nih ada sebuah tempat yang bisa menyimpan barang-barang tua itu sehingga menjadi kenangan. Anak-anak sekarang kan nggak tahu bagaimana.
0: Main buang ya, ya. Rapuh sedikit buang saja.
1: Nah, tapi mungkin kemudian nanti mungkin ada tuh tempat tuh di mana? Di, kita bisa lihat radio lama, lihat TV lama seperti itu. Mungkin dulu kita belum ada telepon pakai apa gitu kan. Kalau sekarang kan handphone semua satu dalam genggaman. Kalau dulu satu orang punya banyak kan gitu.
0: Kerjasama apa lagi yang harus dikedepankan Ibu ke depan? Masalah suku, budaya, kuliner, keberagaman yang ada di kita ini.
1: Jadi sebetulnya ketika kita menggali kita bisa melihat bahwa dulunya kita itu sangat harmonis. Jadi kalau kita bicara harmonisasi etnis itu sudah ada di Kota Pontianak dari masa lampau. Dari zaman ratusan tahun ya saya bisa katakan begitu karena ini bisa pernah menjadi pusat perdagangan. Nah, kebersamaan ini yang harus tetap kita jaga, harus kita pelihara. Di sisi lain kita juga harus menjaga diri kita sendiri, jati diri kita sendiri. Kadang-kadang kan saya bertanya, kamu sukunya apa? Lupa bu sukunya apa. Kamu harus tahu sukunya apa. Nanti dari suku itu kamu belajar budaya-budayanya, kamu belajar bahasanya, makanannya, jadi semua terjaga. Dan bukan tidak mungkin suatu saat ternyata makanan kita itu serupa dengan dimana diklaim, bahasa kita serupa dengan dimana diklaim, lalu kita marah-marah.
0: Jadi salah siapa?
1: Salah siapa? Jadi semua orang mari kita menjaga sejarah yang ada, menjaga budaya yang ada. Kita ceritakan, kita lakukan kembali, lalu kita lestarikan bersama. Seperti itu.
0: Baik-baik, itu penting ya Bu ya. Jangan dianggap sepele ya Bu ya. Mungkin sekarang kita masih mengabaikan. Belum terlalu anggap penting. Tapi lama-kelama itu jadi sejarah
1: juga. Jadi sejarah
0: ya Bu ya. Baik-baik. Apalagi Bu, ke depan yang harus dimasukkan lagi budaya-budaya, sejarah-sejarah yang kita miliki ini. Kalau di sekolah kan kayak ada mulok gitu Bu ya, muatan lokal. Apakah mesti dikhususkan? Atau ada ekskul-ekskul yang bisa dipertahankan untuk masukkan, sisipkan lagi itu Bu ya, budaya-budaya ya.
1: Kemarin kami bertanya kepada komunitas literasi lah ya. Ternyata mereka itu sudah mencoba membuat pola. Ternyata ada Melayunya dulu nih, belum Dayak, belum Tionghoa nih. Kalau Tionghoa mungkin ada kayak ada Teochew gitu ya. Nah, di Melayunya ternyata ada Melayu Hulu, ada Melayu Ketapang, ada Melayu Sambas dan Melayu Pontianak. Tapi waktu saya kecil, Melayu Pontianak ini pun banyak ragamnya. Melayu Sungai Jawi, ini mungkin agak ke kota-kotaan lah kata orang, karena memang permukiman yang lebih baru.
0: Tengah kota ya Bu ya.
1: Lalu pemukiman Melayu Tanjung Ulu, itu agak apa ya, agak mendayu-dayu sikit. Lalu ada Melayu Siantan, itu yang agak
0: utara.
1: Utara itu. Lalu ada Melayu yang Bangke, Belitung. Beda-beda di situ. Itu yang baru saya terpolakan. Tapi nanti mungkin teman-teman literasi lah yang lebih menggali. Jadi begitu Bu. Jadi ada komunitas literasi, mereka menggali bahasa, menggali sanggar-sanggar, mereka menggali tari-tarian. Jadi semua. Jadi nanti si komunitas-komunitas itu kan ada salah satunya isi bukunya juga nanti akan ada bekerja sama juga kita dengan salah satu sejarawan ya Pak Rikas. Nanti dia akan membedah buku. Nanti kemudian nanti di situ kurasi lah kita. Kita juga ada BPK, Balai Prestarian Kebudayaan, BP Kebudayaan ya. Di situ juga nanti malam Minggu malam akan menyetel film. Nanti kita nonton bareng. Nanti juga ada kurasinya di sana. Seperti itu. Jadi pemerintah atau balai tadi memfasilitasi si komunitas itu menggali dan mengembangkan, si masyarakat menggunakan. Jadi masyarakat tetaplah gunakan, nanti kami-kami yang di komunitas itu akan menggali dan melestarikan seperti itu.
0: Subhanallah gitu. Bu ya, makin mendalam ternyata kita dapat ilmunya ya Bu.
1: Saya aja baru tahu. Oh gitu. Saya juga cuma tahu yang Pontianak dulu waktu kecil. Lain lagi yang ini. Lain lagi yang ini. Kan rupanya Melayu sekalbar pun bisa dipetakan. seperti itu. Belum lagi mungkin tradisi makan, tradisi nanam padi, tradisi bagaimana menjaga hutan. Dalam konteks menjaga hutan itu juga pernah Bu, saya juga berusaha kemarin di bersama-sama tim arsitektur hutan, kita mengembangkan kawasan di apa Sungai Ute, Kapuasulu, itu untuk dikembangkan budayanya menjaga hutan, budaya menjaga hutannya. Dan kami mendorong mereka untuk mendaftarkan itu ke UNESCO, dan ternyata mereka kemudian diundang. Jadi salah satunya itu. Jadi kalau ditanya tadi salah satunya apa sih? Itu bukan kegiatan, tapi mendorong tadi, menggerakkan mereka, menggali juga. Kadang-kadang yang melakukan ini kan nggak tahu kami melakukan apa gitu. Loh Bapak tuh sudah melakukan ini, ini nggak ada lho Pak di tempat lain.
0: Mereka itu yang mungkin hanya melakukan tapi
1: terbiasa,
0: tidak tahu,
1: tahu bahwa itu adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang spesial, dan itu yang bisa kita lestarikan dan bahkan nanti kita jual sebagai penarik wisatawan.
0: Itu bisa dinamakan WBTB ya Bu ya? Warisan budaya tak benda.
1: Warisan budaya tak benda dari bahasa, ya kan? Itu kan apa tuh, tundang, berpantun dan berdendang, gitu kan? Gitu. Gak ada barangnya. Nah, itu bisa, bahkan kita bisa mendapatkan haki, paten dan lain sebagainya, ya kan? Untuk budaya-budaya ini. Jadi kita bermula dari kegelisahan saya terhadap warisan benda, di mana kota dan kawasan kita terbengkalai, tidak dilirik. Lalu kita mengajak warisan tak benda untuk berkegiatan, nanti mereka saling bersinergi bersama.
0: Baik. Jadi semua yang disampaikan ya Bu, ini masih sekilas sebenarnya Bu ya. Besok puncaknya.
1: Iya, besok puncaknya.
0: Apa saja Bu kegiatan besok puncaknya?
1: Besok dimulai dari pagi itu ya, ada nanti ada barongsai ya, nanti ada tanjidor.
0: Oke.
1: Tanjidor, jadi ada Melayu, ada Tionghoa. Kemudian ada silat,
0: padu ya Bu besok
1: silat,
0: ya.
1: Silat palang pintu tuh kayak apa, silat penerima tamu gitu ya.
0: Palang pintu ada palang pantunnya biasanya Bu.
1: Kayak gitu kan ya. Lalu nanti ada telusur kawasan, kalau di arsitektur kita menamakannya ziarah, ziarah kawasan. Nah,
0: jadi ini pakai sampan di sana Bu.
1: Nah, kami kemarin sudah sudah melibatkan ada komunitas yang bersampan itu sebagai olahraga tradisional ingin bergabung, tapi kami kayaknya nanti dulu deh karena kita konsentrasinya di darat dulu, jangan di sungai. Karena ini tadi kita tahun depan mungkin lebih ramai ya, lebih seru. Jadi mungkin nanti sampan, karena nanti takutnya keamanan keselamatan lebih luas lagi nih jangkauannya.
0: Takut khawatir ya Bu ya.
1: Jadi ada juga Bu kelilinglah naik perahu kita. Iya, tapi kan saya harus memikirkan jaket keselamatan dan sebagainya, meskipun enggak apa-apa Babu. Ini nanti saya yang disalahkan kalau terjadi hal-hal apa yang tidak diinginkan. Nanti ya, nanti kita lebih luas lagi jangkauan keselamatan dan keamanannya gitu. Jadi sebetulnya ada, tapi kemudian tidak kita selenggarakan. Jadi yang ada memanah nanti ada tuh di salah satu apa? Salah satu standnya ada komunitas memanah. Nanti boleh mencoba. Kalau enggak salah cuma 10.000 dapat berapa panah gitu, mencoba
0: bisa di main di situ,
1: bisa main di situ. Jadi terus kemudian kita juga melibatkan masyarakat UKM mahasiswa ya, unit kegiatan mahasiswa, salah satunya juga unit kesehatannya. Nah di situ juga bu kami boleh enggak Bu buka cek-cek gratis cek-cek yang kesehatan gratis gitu. Tapi berbayar boleh enggak Bu? Kalau masyarakatnya mau silahkan gitu. Karena sebetulnya keberadaan
0: buka
1: mereka
0: buka standnya di situ ya.
1: Keberadaan mereka sebetulnya untuk kemudian kalau ada apa-apa mereka bisa bantu. Tapi kemudian ya enggak apa-apa, bermanfaat buat kalian bisa mendapatkan pendanaan untuk menarik itu daripada orang-orang pergi lagi ke apotik. Enggak apa-apa kalian lakukan di situ. Jadi semua mau apa silahkan gitu itu.
0: Ini untuk meramaikan biasa kalau udah capek-capek kan pasti haus, lapar ya Bu ya. Stand UMKM dilibatkan tidak nih?
1: Ada bakso, ada sate ya, sate kuah.
0: Langsung to the point ya,
1: sate ya, sate kuah kan ya. Ada yang lain lah, nanti silakan aja ke sana. Di situ juga data kue-kue tradisionalnya juga seperti itu.
0: Semua muncul ya Bu ya. Memanfaatkan festival budaya. Tapi semua yang dilaksanakan kegiatan ini Bu, pelajaran apa yang bisa kita petik ini Bu?
1: Bahwa ternyata kita semua mau ya, kita semua peduli. Jadi setiap kali kami mau melakukan ini karena ini, mau Bu, perlu itu Bu, gitu. Jadi ternyata semua peduli dan mau berpartisipasi. Persoalannya adalah kita perlu bergandeng tangan. kita perlu bersama-sama. Setiap komunitas mungkin punya cerita jalannya masing-masing, tapi dengan visi bersama kita bisa membuat itu bisa terjadi selama kita berganding tangan untuk melakukannya. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Iya, mm-hmm. Iya, baik. Jadi namanya perbedaan itu bukan suatu hal yang memisahkan, ya Bu ya. Justru itu menjadi keberagaman. Bukan menjadi penghalang juga, tapi buat kita jadi makin bersatu dan maju. Terima kasih banyak Ibu Emi, sukses acaranya. Iya. Besok akan diresmikan ya Bu ya?
1: Iya, oleh Pak Wali ya, insya Allah. Pada pagi hari dan pada malam harinya ditutup oleh Kepala Balai Balai Pelestarian Kebudayaan. Karena puncaknya di situ yang memberikan support kepada kami. Gitu.
0: Baik, buah delima biji selasih. Terima kasih.
1: Masya Allah.
0: Mudah bermanfaat ya Bu ya, apa ya, yang disampaikan amin, untuk kita. Iya, di acara ngader untuk hari ini, siapa tahu yang mau ada kegiatan atau agenda apapun bisa dikasih tahu ya kan, keluarganya, tetangganya, semua-semuanya untuk menuju ke Taman Alun Kapuas yang dikenal dengan Tanah Seribu.
1: Pusatnya Tanah Seribu.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda Mbak Abang. Kami sudahi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam budaya.

0: Koko, permisi. Ko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, Ko. Koko.
1: Ancangnya. Ada Dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot, Le? Ayo masuk, masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama, papa kamu mana, Dek Desi?
0: Orak popo loh, Ko. Saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini loh, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih, Ko. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu, Kak?
1: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dede sih. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama maknyonya.
0: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.
3: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama, duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain saprah dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Mau dikit-dikit itu.

0: kita berladang itu terai tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tu, jemur udah kering baru dibakar. Ah, itu lahan baru.
1: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif, artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
0: Hantu wangkah ni hantu yang tidak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ha, ada uang, ada halimunan.
1: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita tu turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia, mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Kampak, biasa batang daunnya tidak bagus.
1: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu, di, apa, dibawa akan topal, ditawa atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dihirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kali kerja. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung mugalam. Jadi yang padi tak uyuh. Jadi kita berralih.
1: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
0: Tolonglah, palong untuk mulakan tadi ini, nandonya main, itu. Banding pakai honda, honda mampu kita berjalan, itu lah, ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu lah, tetap bakal kemanyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Itu dia. Ada memang alat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
1: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni nyapat tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat nyapat tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyampat tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
1: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kada zaman nampet nya namanya batandai, nya barek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin. Cincin panganten dibungkus pake sapu tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabariat langsung ka pihak nang bini. Atau ada juga melalui orang lain. Tapi ada juga kada orang tua juga namanya ku kada zaman nampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincak segala paribuh-paribuh adatnya termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
0: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasah. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
1: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini sapalah nang paling samak, apa adik beradik, wedik beradik, senapai buka tandanya namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa we nang bini nian apa ataupun sabalah we nang bini nang narima tanda nian tadi ditanya tentang nang laki kua, saya nang lakinya, ahe karajanya, lemai uraknya kak nang bini nian tadi nang calon mau menerima tanda nian tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi, kadek memang mereka kua narima tandaan yang tadi, dilanjutkanlah ke proses selanjutnya.
0: Setelah ditemui persetujuan kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
1: Kan gawe ku ada dua, mokok nih dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak bapiring waris. Hanya di barek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian juga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian di barek juga suba picara, suba bidan.
0: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu, seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabarerasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande, Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Heh, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.

0: petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama Kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
1: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan beras baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh ya musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan beras baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
0: Pekan Gawai Dayak, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Dayak sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Dayak. Pada tahun ini, Tuan Puma adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanayan.
1: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, dongeng-dongeng Dayak zaman dahulu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan, ikan sungai, karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan, air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar, bukan laut. Yang kita gelar saat ini, yang pernah ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
0: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam,

0: seorang penari Nicola Saputra menjelaskan, tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
1: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Dayak itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu. Karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
0: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Dayak. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
2: Pekan Gawai Dayak ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu.
3: Oh, pesta padi.
2: Jadi gawai Dayak ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini.
3: Iya. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah.
2: Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
3: Iya.
2: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa terpisahkan namanya dari berladang. Kalau orang Dayak itu berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup terutama alam ya dan gawai ini, karena pestanya kemudian padi itu kan hasil dari alam yang diberikan oleh Jubata atau Tuhan atau sang pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara Talino atau manusia sama Jubata atau Tuhan.
0: Pekan Gawai Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tada bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, nama itu tak lekang dimakan zaman. Mangkat lebih dari satu abad silam, namun masyarakat Kota Katulistiwa tetap mengingat nama tersebut. Yusuf Saigon tercatat sebagai satu di antara ulama besar di Kota Pontianak. Saat ini berbagai cara dilakukan kaum muslimin untuk mengenang jasa ulama tersebut, di antaranya dan kerap dilakukan adalah berziarah ke makam sang ulama. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Dari penuturan Ustadz Muhammad Taha bin Salim, seorang warga di Kelurahan Saigon, bukan hanya ziarah ke makam, bahkan kaum muslimin pernah mengadakan haul Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah, termasuk dari kampung leluhur di Kalimantan Selatan.
1: Haul beliau yang 74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Mendengar pertanyaan tersebut, Ustadz Taha semakin bersemangat untuk bercerita. Yusuf Saigon yang kini namanya diabadikan sebagai kelurahan di Kota Katulistiwa terlahir dengan nama Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Menurut Ustadz Taha, Yusuf Saigon adalah seorang pengelana. Berbagai negeri ia arungi, bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama satu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu tujuh istrinya itu, adik istri yang nomor duanya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya, Haji Abdul Karim itu di Singapura. Akhirnya Haji Yusuf Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar, menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.
0: Ustadz Taha melanjutkan, setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjar Baru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Yusuf Saigon memperoleh izin dari Sultan Pontianak Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Kota Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
2: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh karena di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet nih. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kawin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kawin dengan Sarija binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja itu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang kampung lah.
0: Ustadz Muhammad Taha mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigoniyah yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak. Namun peralihan kekuasaan dari Belanda ke tentara Jepang mengakhiri eksistensi madrasah yang sebelumnya ia bangun dengan susah payah.
2: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Saigon mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya berjalan-jalan-jalan, pelajaran sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand petani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigoniyah, Madrasah Saigoniyah School katanya nama zaman itu, diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu, dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti Pontianak. Berkembanglah Saigoniyah, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigoniyah School tu. Sampailah sekarang.

0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 di masa pendudukan Jepang. Almarhum dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan umat Islam. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman muslim, jalan raya, kantor KUA, dan kantor kelurahan Saigon. Itu belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
1: Nah, itu termasuk perempatiga, perempat, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia udah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di Pahakhead, di mana dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.
0: Menurut Hanif yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari Kelurahan Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, estafet dakwah tetap berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah bahwa di masa lalu kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan keagamaan di bumi Katulistiwa.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah, Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Babang. Salam sejahtera di jumpa kita dan salam budaya yang tambah abang yang siang ini mendengarkan siaran Perempat. Dan saat ini saya Ibeng akan meneruskan untuk kawan-kawan Babang. Ada ragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang akan selalu kita hadirkan untuk kawan-kawan Babang di FM 94,3 MHz. Suatu siaran kita bisa membawa Babang hasil juga di streaming rri.co.id. Ataupun Babang bisa download aplikasinya, itu RRI Digital, di Google Play Store ataupun di App Store. Babang saat ini jam 12.08 menit waktu Indonesia. Baik, kita lanjut nih untuk ngawankan Babang dengan informasi di kita awalnya dari kota Bengkayang, Babang, Kabupaten Bengkayang, di mana pemerintah Bengkayang ini mendorong Ikatan Cendekiawan Daya Nasional ICDN itu menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, kemudian melahirkan inovasi serta memperkuat pembangunan daerah berbasis potensi lokal. Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menyebutkan bahwa organisasi yang menghimpun kalangan akademisi dan intelektual itu punya peran penting dalam memberikan pemikiran, kajian, dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Bengkayang. Nambu Abang, ini disampaikannya ketika pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah DPD ICDN Kabupaten Bengkayang, itu periode 2025-2030 di Bengkayang. Nah, kemudian Dewan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah. Yang kemudian penguatan kualitas SDM ini jadi salah satu faktor utama untuk menghadapi tantangan global, sehingga generasi muda khususnya masyarakat Dayak itu perlu didorong untuk punya pendidikan yang baik, karakter yang kuat, serta kemampuan berinovasi. Nah, kemudian Bu Abang selain itu juga menyebut bahwasannya struktur kepengurusan PON itu melibatkan berbagai bidang strategis seperti pendidikan, teknologi, dan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesehatan, hukum, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, kemudian perbatasan, tanah adat, serta pemberdayaan pemuda. Bu Abang, kita lanjutin itu. Kembali ngawinkan Bu Abang dengan lagu daerah berikutnya.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara

0: acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pak, anong nambah keropok tinggi lagi ya?
2: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya?
3: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
2: Iya, yeah, Kak. Boleh.
3: Jadi, total semuanya Rp20.200 ya, Pak.
2: Oke.
1: Okay. Bapak kan pakai kantong plastik.
2: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
1: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
2: Ahuk ke, Nong. Tahu dari siapa?
1: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
2: Oh, gie.
1: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan nanong tuh, eh.
3: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
2: Iya, Kak.
3: Mau pakai kantong plastik?
2: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar. Kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Abang, kita ke informasi berikutnya. Abang, untuk saat ini Abang, Kalimantan Barat itu masuk di kategori fase rawan kebakaran hutan dan lahan, Abang. Bahkan katanya itu dilaporkan sudah tembus 552 titik, Abang. Nah, seperti yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio, bahwasanya mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Nah, peringatan ini itu disampaikan menyusul meningkatnya suhu udara, berkurangnya potensi hujan serta terdeteksinya 552 titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Nah, kemudian perkirawan BMKG Supadio Pontianak menyebutkan bahwasanya kondisi cuaca pada Jumat 24 Juli lalu itu secara umum didominasi cerah hingga berawan hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat. Nah, kemudian Bu Abang, saat ini juga diperkirakan karena saat ini masuk fase musim kemarau yang memang untuk kondisi saat ini itu sangat rawan. Nah, kemudian Bu Abang, saat itu dihimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah yang mulai mengalami kondisi kering. Dan BMKG pun menyebut bahwasannya ada 552 titik panas terpantau di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir. Kemudian selain itu juga berdasarkan indeks kekeringan untuk periode sampai dengan 30 Juli 2026, sebagian besar Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Dan kondisi ini itu menjadi sinyal bagi masyarakat, pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, termasuklah tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kalau menemukan titik api. Dan masyarakat pun dihimbau untuk terus mengikuti informasi cuaca terbaru baik melalui RRI ataupun kanal resmi BMKG sesuai yang acuan dalam beraktivitas sehari-hari. Buat Abang, lanjut kita untuk ke lagu lainnya.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar, serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi, tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian, kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih. Dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah. Dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh, dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indo buah laga tadi udah berlalu Mbak Bang, dan saat ini lanjut kita ke informasi berikutnya. Mbak Bang, nah ini ada info terkait dengan UMKM Mbak Bang ya. Ada Lopez Kamboja Mbak Bang, nah, ini merupakan dari UMKM ya, dari kota Pontianak yang turun temurun ternyata Mbak Bang, dari usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 2018. Nah, di mana Mbak Abang? Dan informasi kali ini ya, seperti yang disebutkan bahwasanya Pipi Mulyanti ini owner Lopez Pipi Kamboja, ketika beliau mengisi acara di Perompat ya. Nah, dia berjualan itu sejak dari 2018 dan mendapatkan sambutan yang cukup baik dari masyarakat terkait dengan produk Lopeznya, yang kemudian Bu Abang, bahwa dia awal perjalanan Lopez Kamboja ini itu setelah balik gitu dari Kuala Lumpur, tidak ada punya aktivitas selama sekitar 1 tahun. Kemudian pada 2023 untuk melanjutkan usaha Lopez keluarga, dan selain itu juga mendapatkan sambutan yang baik ya, sehingga terus berlanjut. Bahwa pada masa awal berjualan memang usahanya hanya mengolah sekitar 10 kilo pulut atau ketan ya, dan jumlah itu biasanya harus habis terjual dalam waktu 2 hari. Sehingga dengan berjalannya waktu, hingga dari 10 kilo itu bertambahlah enak, nah sikit-sikit naik, ini akhirnya lebih dari 10 kilo. Nah, kemudian Bu Abang, selain mengandalkan cita rasa, bosnya untuk Bu Abang yang mungkin nak coba seperti apa Lopeznya, nah itu bisa ke lapak yang ada. Nah, ini di mana di sekitar Waterfront Pontianak, bahwasanya ada lapaknya ya, itu yang langsung menghadap ke Sungai Kapuas, itu di kawasan Waterfront Pontianak, sehingga pengunjung itu bisa menikmati pemandangan sungai sambillah menikmati sajian Lopez ya. Nah, ini mantap nih buat abang yang suka dengan Lopez. Nah, coba Lopez, nah bisa coba ke Lopeznya Kamboja nih Mbak Abang ya. Nah, itu di kawasan Waterfront Pontianak. Baiklah Mbak Abang, kita dukung terus lah ya untuk UMKM masyarakat Kalimantan Barat tentunya ya, yang mungkin kesehariannya dihabiskan dengan ya membuat produk-produk lokal ataupun juga produk-produk yang di situ bisa diolah menjadi produk yang punya nilai yang bisa menambah pemasukan ya. Oke, Mbak Abang, kita balik ke lagu berikutnya.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: وأن أسعى برسول الله أجر عليم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Kabupaten Sambas merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sambas atau lebih dikenal dengan slogan Kota Terigas, sangat terkenal dengan keanekaragaman seni budaya. Salah satunya adalah seni ratip saman. Banyak orang yang belum tahu dengan kesenian ratip saman ini dan menganggap bahwa ratip saman adalah sama halnya dengan seni tari saman dari Aceh. Padahal antara tari saman Aceh dan ratip saman dari Sambas sangat berbeda. Tradisi peninggalan leluhur yang sangat nuansa Islami ini memang sudah hampir punah. Dikarenakan yang semula hampir seluruh desa di wilayah Sambas memiliki kesenian ini, namun sekarang hanya tinggal 2 atau 3 desa yang masih mempertahankan ratip saman. Haji Hamdan bin Haji Birin, 60 tahun, warga dusun Sebadi Desa Trimandayan Kecamatan Teluk Keramat yang merupakan anak dari penggiat saman pada masa itu, mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan bila kesenian ratip saman ini sampai punah. Mengingat kesenian ini adalah kesenian yang diperkirakan ada sejak Sultan Muhammad Saifuddin II.
2: Jadi pada dasarnya ratip saman sudah ada di Kabupaten Sambas. Ya, sejak zaman kerajaan Sambas, Raja Saifuddin yang kedua. Ya, pada dasarnya, ratip saman itu ada di setiap kampung. Tolong ada di setiap kampung. Karena setiap kampung tidak melestarikan kegiatan daripada masalah terbangan, ya, sehingga tenggelam. Nah, kemudian, alhamdulillah, jadi untuk dari dusun Sebadi Desa Trimandayan, jadi telah mengangkat kembali sejarah dari permasalahan tertaman.
3: Ya. Sudah berapa lama kira-kira?
2: Berdasarkan daripada laporan dari para orang tua bahwa ratip saman itu lebih kurang 70-90 tahun yang lalu sejak kerajaan Sambas Raja Saifuddin yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan sejarah bahwa ratip saman itu berada di daerah pantai utara, daerah pantai utara yang tepatnya sekarang berada di dusun Sebadi Desa Trimandayan Kecamatan Paraman.
1: Tari ratip saman sendiri menurut Haji Hamdan merupakan tarian yang syarat dengan nuansa keislaman, di mana dari gerakan atau apa yang dilakukan dalam tarian saman adalah mencerminkan gerakan dalam sholat dan doa.
2: Jadi tarian itu biasanya sederhana, jadi tidak salahnya apa mengayunkan kepada masalah hal-hal yang lain. Dan tariannya itu yang sifatnya caranya itu mengarah ke masalah keselamatan. Nah, ya. Jadi istilahnya bukan ke arah kedaerahan, tapi mengarah keselamatan. Jadi terutama kalau kita lihat dari segi gerakannya, gerakan dan perlakuan yang kita lakukan. Jadi untuk gerakan-gerakannya itu seperti mau melakukan sholat, mau melakukan doa, dan sebagainya. Kalau tujuan daripada masalah untuk tari ratip saman itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka. Kalau dulu kan banyak penyakit-penyakit, penyakit-penyakit yang datang musibah ke masyarakat. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengusir jin ataupun setan. Kemudian yang ketiga, kalau dolo itu sebagai tuntunan. Nah, tuntunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Nah, ya, tuntunan.
1: Gerakan yang dilakukan seperti gerakan sholat membungkuk, berdiri, dan duduk seperti tahiyat Anggota badan yang digerakkan adalah tangan dan kaki. Sesekali, kepala mengikuti gerak tangan dan kaki. Terkadang, kaki dihentakkan mengikuti syair. Sama seperti upacara tepung tawar. Pada pokoknya, seni ratib saman ini berfungsi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal senada juga disampaikan oleh Heriadi, perangkat desa, bahwa ratib saman memang harus dilestarikan karena merupakan kesenian turun-temurun warga Sambas dan dapat dijadikan ikon bagi kota Sambas sendiri. Menurut Heriadi, kesenian ratib saman ini sebetulnya mulai dikenal luas oleh masyarakat Sambas pada saat ini adalah dari ketidaksengajaan dalam keikutsertaan pada lomba budaya yang diadakan oleh Pemkab Kabupaten Mempawah.
4: Sebenarnya kan dulu ini ratib saman ini kan sudah berapa puluh tahun, mau 100 tahun mungkin ya. Nah, dari zaman itu baru timbul kepada kami ini jauh sekali jaraknya, baru ada. Kami belum nggak tahu apa itu ratib saman, dan ternyata memang setelah digali-gali ada awalnya sih tahun 2007 masih Pak Burhanuddin masih bupati waktu itu sama Bu Zulati wakilnya, karena kita ada lomba tepung tawar judulnya untuk Kabupaten Sambas. Kami mewakili dari Kabupaten Sambas yang lombanya di Mempawah, tepung tawar pindah rumah baru. Nah, kalau nggak salah dapat 23 kalau nggak salah. Kabupaten Sambas, biar satunya Ketapang, tepung tawar pengantin raja-raja. Nah, jadi untuk ratib saman ini sering disuruh nampi.

0: dan untuk mahasiswa-mahasiswa penelitian-penelitian sudah beberapa orang sudah ramai.
1: Heriadi juga menjelaskan bahwa tari Ratib Saman Sambas oleh warga digunakan untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka, untuk mengusir jin ataupun setan, untuk persembahan menyambut kedatangan tamu dari luar maupun dari dalam. Dan Ratib Saman ini juga kerap tampil dalam acara syukuran pada pesta perkawinan atau acara menikahkan maupun dalam acara tepung tawar atau sunatan. Awalnya tari Ratib Saman hanya dimainkan oleh kaum laki-laki saja, karena kemajuan zaman sekarang kaum perempuan juga dilibatkan, namun hanya di bagian alat musik atau penabuh gendang. Namun sebagai upaya pelestarian saat ini, penting pula bahwa Ratib Saman tidak hanya dijadikan tuntunan tapi juga dijadikan tontonan sehingga makin dikenal luar, terutama bagi generasi muda. Dengan masih seringnya warga desa Sebadi memainkan Ratib Saman Sambas, ternyata juga berdampak baik bagi keberadaan Ratib Saman Sambas ini. Hal ini terlihat dari mulai tertariknya generasi muda tidak hanya yang berasal dari Sambas, tapi juga dari kabupaten lain untuk mempelajari tari Ratib Sambas ini. Seperti yang dituturkan Afid Maulana, pemuda 17 tahun yang berasal dari Kabupaten Sintang, dirinya mengaku sangat tertarik dengan seni tari ini dan berusaha untuk belajar tari Ratib Saman.
2: Nama saya Afid Maulana, 17 tahun sekarang, asal Kabupaten Sintang. Awalnya saya belum tahu dan dapat info juga dari kawan. Saya pikir-pikir karena ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada di sini, saya sebagai insan cendekia ya ikut serta lah untuk melestarikan budaya ini, karena masih muda juga kan, cari-cari pengalaman. Untuk seni Ratib Saman sendiri awal-awal pasti sulit karena belum tahu juga, nggak pernah juga ikut tari kan sebelumnya, telah latihan berkali-kali dan sekarang karena udah mengenal gerakan-gerakannya, lagunya juga udah mulai hafal sedikit-sedikit, temponya juga udah. Jadi bisa dikatakan agak sedikit gampang lah dari yang lalu-lalu. Harapan saya untuk seni Ratib Saman, semoga Ratib Saman ini bisa dikenal masyarakat luas, karena ini juga merupakan budaya bangsa dan harus dilestarikan, tidak boleh punah. Dan kalau bisa pun dikenal sama masyarakat Kalimantan Barat, tidak hanya di Sambas.
1: Ratib Saman Sambas tidak hanya sekedar kesenian, karena bagi masyarakat Sambas, sehingga keberadaannya penting untuk kembali dihidupkan. Dalam masyarakat Sambas sendiri, seni ini mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari tuntunan untuk melakukan kebaikan secara berjamaah serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Assalamualaikum.

0: Alamak, Eja, Oja. Ya Allah, Mak, Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat, Jana. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni,
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Abang Bang. Bang, Bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
1: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.

Lupa aku. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kak Mujal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, coba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, juga lah. Bulan Maulud, itu lah ramai dengan orang Islam ya lah. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penyakit. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ya kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatihah, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu rasa desi memang dan sanggih.

0: Siapakah Opude yang Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opung Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Siniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opung Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia mengontau di Kemboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mantuk Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelai pang saudara itu dia tidak membantu. Setelah itu, Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opude Manambon. Lalu Opude Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu berarti kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham itu, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam nasional Daeng Manambon. Pupu Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Patih Gubantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah Patih Gubantar. Patih Gubantar ni dari ya, Sidin yang. Sidin yang ni kan kerajaan Majapahit lho. Satu yang. Satu yang kan satu datuk. Sadin yang. Satu turunan. Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Buruk. Itulah dia menyebar tu. Sampai di sini apa. Dia berkirakan 1360 katanya.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau Wajoe, adik namanya Kupuang. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua adat yang dipertuang. Nasib dia tu waktu mau tiket selamatnya, dia tak mau dia. Maka dia seperti ayam jantan, yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan, itulah yang maka dia semua yang itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun, lalukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni kalau perkasa tu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah, jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, kemudian pindah lagi ke sana tuh Bukit, kemudian pindah ke sini, pindah belakang, pindah baru pindah sini, ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir, rumah ini, karena ini Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh buat di sini, sebelum di sini di Bukit di tempat makam tuh, yang namun opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

0: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
2: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
1: Ya elah, kirain ada apa, udah antriannya banyak gitu. Mending santai-santai aja di rumah.
2: Si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
1: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
2: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Pak, anung nambah keropok tinggi lagi ya?
2: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya?
1: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
2: Iya, yeah, Kak. Boleh.
1: Jadi, total semuanya Rp20.200 ya, Pak.
2: Oke.
1: Okay. Bapak mau pakai kantong plastik?
2: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
1: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
2: Ahu ke, Nong. Tahu dari siapa ya?
1: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
2: Oh, gie.
1: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh, eh.
3: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
2: Iya, Kak.
3: Mau pakai kantong plastik?
2: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Bu dokter, bu dokter. Saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pak, anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh, iya, iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya, Kak. Boleh.
2: Jadi, total semuanya Rp20.200 ya, Pak.
1: Oke.
0: Bapak mau pakai kantong plastik?
1: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
0: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahuk ke, Nong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.
4: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz. 94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Embo Abang, kita kembali bersama di hari ini untuk request lagu-lagu daerah di Prolada edisi kita hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Bu Abang, silakan yang pengen request lagu-lagu daerah ya di 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Halo Prolada, siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo
1: Prolada.
0: Prolada.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Apa enggak kabar, Bang Ibe?
0: Kabarnya baik, sihat. Macam mana enggak kita nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apa can kita sore-sore ini?
1: Ada nak dengarkan lagu daerah.
0: Oh, ya, dengan lagu daerah. Apa dibuat di rumah tu? Dah masak ke ada? Dah nyuci dah apa?
1: Pagi nyuci tu subuh, Bang Ibu.
0: Oi, subuh. Yelah. Biar semangat ni. Apa lagu kita ni?
1: Lagu Dayang Sebalu, Bang Ibu.
0: Dayang Sebalu. Boleh. Kirim untuk siapa ni lagunya ni?
1: Pertama buat Bang Ibing, semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andre Yovan, awak Emma, tayang-tayang Bang Yunai, Tina Damwal Syukur, Mak Kam, Mamak Mukmin, Mamak Nurul,
0: terus
1: Mamak Ririn, Maknya Siti Aimel, Mbak Tini Anista, Elni Aura, Yunita Dilanda, Cek Nor, Ismail Jongkat, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya, buat Bang Awi, Julaihan, Nur Halimah,
0: Os,
1: Bang Yahya, Tina, Yugrepa, Deona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arfia, Nita Pak Uluase, Mbak Lasiem, Mbak Kakung, Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya Bang Ibeng ya.
0: Ayo boleh.
1: Bang Ibing, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Maklong Ana di Tanjung Raya. Lanjut habis Maklong Ana, ada siapa? Halo.
2: Halo Bang Ibing.
0: Halo Prolada, siapa di mana?
2: Di daerah. Ayo.
0: Ayo.
2: Dari Bang Wadi, Rengas Kapuas.
0: Orang paling lawak di Rengas Kapuas. Sila.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana?
2: Sehat aja Bang Ibe.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Saya pengen dengar lagu ini dari daerah Pontianak.
0: Apa tuh?
2: Lagu Bang Bujang, ada enggak?
0: Bang Bujang. Bang Bujang.
2: Bang Bujang.
0: Bang Bujang, Bang Bujang nak ke mana?
2: Teluk belangak gitu ya. Menilang mata.
0: Asik. Lanjut. Kirim untuk siapa ni lagunya ni?
2: Sama buat Bang Ibing keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat Bu Ana juga tadi tu. Buat Mak Kam, Mama Nurul juga. Buat Bang Indra Mempawa. Buat Bang Deden juga ya, Pekanbaru. Dan Aura Pak Mo, terus Bu Jodeh HBTL juga. Pak Tukul Betina, terus Bang Amin Sanjaya juga ya, Kak Ayah. Pak Meli. Oki juga. Bang Jafar. Mama Ririn. Buat semua-semua tanpa terkecuali lah Bang ya.
0: Okey.
2: Mohon maaf nih. Buat Bang Ibing selagi. Makasih Bang.
0: Sama-sama, makasih kembali.
2: Yuk Bang.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo Prolada, siapa di mana?
3: Prolada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dirimu?
3: diriku
0: putri apa ini?
3: Sebenarnya saya kemarin tuh udah bilang ya, putri semangat ya.
0: Putri apa, apa namanya? Apa ya? Itu ya? Ayo udah coba.
3: Udah lah Bang, lanjut Bang.
0: Eh putri apa loh ini enggak bisa. Bukan apa biar nyaman nandek. Pendengar-pendengar kita yang lain tuh pengen tahu enggak? Oh, gitu, ya. Mana enggak tahu pendengar lain pengen tak pengen kenal kan?
3: Putri apa ya Bang ya?
0: Putri apa?
3: Tak tahu lah tuh, nanti nak cari-cari dulu ya. Sekarang sekarang salam-salam lo.
0: Salam-salam putri ano ya lah apa?
3: Apa gitu macam-macam.
0: Iyalah putri Pargis lah, putri Pargis.
3: Iyalah itulah dia. Oh Bang pengen dengar lagu daerah Madura.
0: Apa tuh judulnya tuh?
3: Nutup Ateh.
0: Oh Nutup Ateh, aduh Nutup Ateh.
3: Aduh tenang ya lah, sering putar lagi
0: tuh. Tenang ya, ada. Nah kirim lo untuk siapa salam, nih?
3: Apa Bang?
0: Kirim untuk siapa nih?
3: Kirim yang pertama buat Bang Ibeng lah pastinya ya. Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya
3: Bang. Kemudian buat Bang Wardi tadi, buat Ibu Anatana Bandraovan tadi, kasih sapaannya. Kemudian buat Cik Nur di Bakau, Bang Deddy. Kemudian Bang Sopian, lama gak bergabung kayaknya.
0: Siapa tuh?
3: Buat Bang Hendra Mempawah, Bang Sopian.
0: Oh, Sopian siapa ya? Iya betul, Sopian Anjongan.
3: Yang lagi pantun, Yang kemarin minta lagu seperti pantun tuh.
0: Nah itulah kemana ada tuh Bang Sopian tuh.
3: Lagi melanglang buana nampaknya. Lanjut buat Kakanda Yahya ya, sehat selalu. Buat Bang Hamdan, Juleha, Hana juga. Kemudian buat Mbak Emasel, Bapak Junai, Bang Syukur, Mbak Tina, Mama Ririn, Mama Eting, Mama Mukmin juga. Kemudian buat Bang Badol di Kaltara bersama kawan-kawan. Buat Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Dino, Bang Amin Sanjaya, Aura Pak Mu, Bu Elni. Siapa lagi ya?
0: Bagi.
3: Oh iya Bang Imran, buat Koko Wandi, Koko Ali, buat Mbak Yanti CR juga, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bang Awi juga, kemudian buat Manjang Siti, Makam, Imel juga ya. Mbah Kakung, buat semua-semua lah Bang, foto-foto Ibu Ana tadi.
0: Siap.
3: Nanti lanjutkan yang belakang lagi lah ya.
0: Boleh.
3: Buat Bang Ibeng, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Manurul ya. Lanjut lagi kita, Bang, kira-kira. Tapi kita tengok dulu nih, karena masih cukup lah ya. Bolehlah saya terima agi lah penelpon berikutnya ya. Karena nanti untuk lagu-lagunya mungkin kita akan putarkan di Ba'da Asar ya. Halo.
4: Halo,
0: Bro Lada.
4: Ayo.
0: Putri kunya-kunya. Habis Pak Mok lah anak kunya. Sian Pak Mok.
4: Ya mang, habis ayo kunya. Tak ada apa-apa dia kami kunya-kunya.
0: Lanjut.
4: Kami minta lagu itu Bang.
0: Lagu
4: Timun Bongkok ya Bang.
0: Timun Bongkok. Boleh lagu Jambi itu ya enggak? Kirim lagunya untuk siapa nih?
4: Tadi didengar ada Ibu Ana,
0: ada
4: Ibu Mariani, Mano Bakau, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya. Rumah lah Kak, rindu dah Kak.
0: Terus?
4: Terus buat Waldi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Sofian, Bang Hendra, Bang Kapal. Terus buat siapa ya?
0: Siapa tuh?
4: Koko Wandi. Makam, Bunda Rabia, Manja Siti, Imel. Terus buat Waladong, Bang Jack, Mbak Ilmi.
0: Terus
4: buat Pak Sangka, Mbak El, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Ibu Noh Halima. Itu Kak Manis Vanilla. Juleha, Pak Amdan Ananya, Kak Ran sama Mbak Rabiantonya, buat Cece. Terus buat siapa
0: yang gitu?
4: Ada mulai. Tak ingat dah. Kak Irma Bang Junai, Kak Tina Bang Suko, Kak Nita, Kak Yunita. Dah abang buat semua lah abang.
0: Itu je tu.
4: Kita aja. Ayo gila lupa dah kampungnya.
0: Oh iya ke?
4: Buat Wak Meli, Wak Jena, Bang Rosi, Kak Nurjana. Pergi-pergi.
0: Buat saya siapa lagi?
4: Semua lah bang, lupa benar.
0: Eh, buat Pak Mo sana.
4: Hah?
0: Buat Pak Mo sana.
4: Gila. Buat dia lah bang. Lagi tam betul kan air.
0: Oh, betul kan air.
4: Lagi sangsut air.
0: Tanya Dot.
4: Tak jendot. Tetap semangat. Mudah-mudahan airnya lancar.
0: Amin. Ya Allah, amin.
4: Buat abang sekeluarga, tetap semangat. Selamat malam minggu. Mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
4: Lancarnya penuh rezeki. Tak putus-putus.
0: Amin.
4: Sehat selalu bang ya sekeluarga.
0: Amin.
4: Makasih banyak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak kembali untuk Kak Aura ya, yang ada di Simbar ya, Simpang Banjar. Baik, kita kincah lagi ini. Oh, bukan kincah, udah dekat dah waktunya ya. Bella Mbok Abang, nanti untuk lagu-lagunya kita kan kita putarkan. Ada asar, ini bentar lagi udah akan kita kumandangkan azan asar. Tanda masuk waktu sembahyang asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan ya selamat menunaikan ibadah solat asar. Dan untuk peroladanya yang mana tadi sudah ada beberapa penelpon yang akan kita putarkan nanti ba'da asar ya. Bila Mbak Bang tetap bersama kita di Perolada, request lagu daerah, kita nantikan kumandang azan asar.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kapan waktu dilarang tidur dalam Islam? Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelah sholat Isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidur sebelum sholat Isya hukumnya makruh. Hal ini dikhawatirkan akan habis waktu sholat Isya karena tidur terlalu lelap.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, adakah lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

0: awak, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni, ya?
1: Allah, Mak. Lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Okey, Mbak Bang, kita lanjutkan lagi untuk Pro Lada, program lagu daerah. Lanjut kita ke siapa berikutnya? Ada putra ke putri ini, kita coba dengar dulu. Halo, Pro Lada, siapa di mana?
2: Halo, Pro Lada.
1: Request lagu daerah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar?
1: Khabar baik. Putri apa dan dari mana ni?
2: Putri Pakis, alias Nyambuk Kam dari Pare-Pare Weng, Desa Mekar Baru. Ha, kaulah Pare-Pare Weng arusnya deras, anyut batang golek-golek. Ha. Ayo, Pare-Pare Weng ilmunya keras, orang pendatang, tak ingat balik.
1: Saya sangka Putri Mandi ini punya Putri Pare Weng.
2: Lagu Jambi ya, ada nak lagu ni ni?
1: Apa tu?
2: Ah, anak ditinggal bapak. Cantik lagu saya tu.
1: Judulnya apa?
2: Anak ditinggal bapak, Jambi.
1: Anak ditinggal bapak, pernahkah kita putar?
2: Ada, belum pernah diputar. Cuma baru dia ada tahun 2005 ni.
1: Iya ke?
2: Dapat makan cari lagu. Nanti satu je tak ada.
1: Nantilah kita nunggu nanya kawan di Jambi nanti.
2: Tak ingat tak can ni?
1: Yang ada ya dulu.
2: Yang ada siapa ni ya?
1: Apa?
2: Itu lagu apa ini? Lagu Ribu ada ya tu?
1: Ha?
2: Ribu. Tu lagu tu.
1: Yang mana tu?
2: Apa tu? Dapat ada tu? Tak ada ke?
1: Judulnya apa?
2: Ribu lah tu. Lagu pun ribu kan?
1: Lagunya ribu.
2: Ribu Jambi kan tu?
1: Oh iya ke?
2: Ribu judulnya tu.
1: Terus?
2: Ada tengok situ, tengok yang Jambi situ. Cari ada ya tu. Pasti ada.
1: Kalau ribu lah ribu, kalau tak salah saya ada ni. Ada.
2: Iyalah, nak ada. Babi tu ya. Salam lalu buat Bang Ibing ni. Mudah sihat selalu sekeluarga ya. Mudah lancar rezekinya.
1: Amin.
2: Biar banyak dapat cuannya.
1: Amin.
2: Salam lagi buat siapa lagi masuk. Siapa masuk ni? Maklum anak di Tangrai ya. Maklum anak kita tu, Tangrai. Buat buah jarbiah kita, email. Buat Mbak Lesia, Mbak Amu di Cantan, Anissa di Uka, Cik Nor di Bakau, maklum. Kau Eli Chan, Ismail buat tinggit Wardi, Bang Awi. Buat Mama Ririn, Posu Pusti di Sambas, Bang Dedi di... mana bayar nama dia dia
1: tu? Lupa dah.
2: Dekat Tara ya. Bang Badul dekat Tara tu mandi di Sungai Rengah. Sungai Rupi. Hancur eh. Taulah. Buat Bang Endropan di Jakarta. Wak Sangka, Manis Manila. Bang Badul. Buat Bang Yahya, Koko Wali, Koko Wandi, Darul. Buat Bang Deden. Buat Daeng Padila. Buat Wak Melik Wak Jenah. Buat Kak Juleha dengan Hamdan Hananya. Buat Aura Pak Moknya. Buat Bang Dino, Kak Murni, Manis. Buat siapa ni? Amin Sanjaya dengan Ayang. Buat Putera Tanghul. Buat Bang Suko dengan Tina. Bang Junai Imam. Pak Ilman Mak Yeknya. Buat Kak Halimah. Buat Rosi Nurjana. Buat Bang Jack kita di Sungai Kupa dengan Kak Tiniknya. Buat Hindra di Mempawah. Buat semua-semuanya bungkus habis.
1: Okey.
2: Bungkus habis ya.
1: Siap.
2: Bergantung. Makasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Kam ya. Di Pak Rewing ya. Itu dia. Putri Ano. Apa? Putri. Apa? Putri Botok. Putri Pakis ya. Halo Pro Lada. Siapa di mana?
3: Hayo. Dari Wajo.
1: Wajo apa ni? Putera apa lo ni?
3: Kanda.
1: Oh, Kak Kanda. dia tak mau pakai putera, dia mau pakai kakanda.
3: Dia agak muda sikit.
1: Oh, ayolah kakanda. Jadi
3: nak minta lagu,
1: lagu apa Jawa ni? Lagu Jawa judulnya apa tu kakanda?
3: Aku Tenang.
1: Aku Tenang. Yang mana? Siapa penyanyinya tu?
3: Malagata.
1: Malagata. Ada nak ya Aku Tenang kalau lagu Jawa.
3: Ada jasa di sini.
1: Iya ke? Nanti kita tengokkan ya. Jadi macam mana ni untuk anak ke? Untuk siapa?
3: Siapa tu?
1: Adinda ke?
3: Tak tahu dia ke mana ya.
1: Iya ke? Ke mana ya Adinda tu ya.
3: Lagunya Fotokopi Makam
1: lah tadi. Salam-salamnya Fotokopi Makam. Iyalah, boleh.
3: Buat Bang Ibang yang bertugas, semoga sukses selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakanda. Lanjut berikutnya ada siapa? Halo, Prolada di Keselagu Daerah. Siapa di mana?
4: Ayo.
1: Halo.
4: Halo, Bang Ibin.
1: Iya, halo, Prolada.
4: Ayo, Prolada, ayo.
1: Ayo. Sila, dengan putera apa ni?
4: Ini putera Mempawah.
1: Oh, sangka saya putera ano, putera Kedabu.
4: Apa khabar Bang Ibing?
1: Kabarnya baik, sihat. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Bang Ibing.
1: Amin, ya, semua, ya.
4: Dengar maupun monitor di mana pun berada ya. Saya minta lagunya Es Lilin ya Bang Ibing.
1: Es Lilin, yang macam mana lagunya tu ya?
4: Allah, saya tak pernah nyanyi itu yang penting ada Jawa Barat tu.
1: Okey.
4: Bang Imam suka dengan orang ya?
1: Tidak, bukan nak ngerjakan. Saya tu suka ya berdengar kawan-kawan tu nyanyi. Macam Bang Hendra ni kan lehai menyanyi, bukan tak pandai.
4: Pandai sih nyanyi. Cuma kalau lagu Sunda tu saya tak pandai.
1: Gak biasa saya tengok pandai gak berkaraoke di anak tu, di kafe anak Empawah tu.
4: Bila pula Bang Imam tengok? Biasa memang tiap malam minggu biasa. Main ke kafe tu.
1: Akhirlah, akhirnya bentuk siapa lagunya ni sila.
4: Kita salam tadi buat Bang Yahya di Wajuk tadi ya. Makam, makasih siapa ana. Buat Aura Pak Mo, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancabakti. Buat Mama Ririn, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya. Mama Nurul, buat Bang Deden di Pekanbaru sama Diona di Kupang. Buat Bang Jack, Bang Batiar, Bang Sofian, untuk Wasangka, Koko Ali, Mbah Kakung. Buat Bang Awi di Kobar. Buat Manjang Siti di Olah-olah Kubu. Untuk channel Ribaka, untuk semua-semua lah ya Bang Ibing ya.
1: Okeylah kalau gitu. Siap.
4: Buat Bang Ibing, saya ucapkan banyak terima kasih.
1: Sama-sama. Sihat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hendradi Mempawah. Lanjut. Ada siapa berikutnya? 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibing. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh request lagu Rere Mana Rere? Mija Nasution lagu daerah Tapanuli Selatan. Boleh Bang. Masuk ya langsung nelpon Bang. Bang Asman di Sambas. Langsung masuk nelpon Bang Asman ya. Lanjut kita. Halo.
5: Halo.
1: Halo, Prolanda.
5: Prolanda.
1: Request lagu daerah.
5: Dari Anista di UKA nih, Bang Ibing.
1: Kak Anista di UKA, oke.
5: Tak putarkan lagu ini ya, Bang Ibing. Tunduk-tunduk tebu. Tunduk apa? Tunduk-tunduk dah. Apa ya tu?
1: Apa tu?
5: Tunduk-tunduk daun tebu. Bukan daun tebu.
1: Pokoknya tunduk-tunduk daun tebu lah ya.
5: Ayolah itu ya.
1: Salamnya, lagunya buat siapa?
5: Sehat selalu.
1: Amin.
5: Dan
1: bertambah
5: dan
1: melimpah.
5: Dan buat ini Bu Ana di Tangrai, Mama Nurul, Cik Nur, buat Bang Hendra yang paling ganteng di Mempawah. Selamat malam Minggu. buat Bang Eman dan Mak Ye. Buat Aura buat ini siapa itu tuh?
1: Siapa itu?
5: Pak Abang Awi. Buat Mak Ye dan Mak Herman. Buat adik saya sepanjang Rokia gitu ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Buat siapa lagi nih? Buat Wardi. Ismail. Buat sahabat Ade. Buat semua-semua lah Bang Iben.
1: Yang belum
5: tinggal dengan Mara ya.
1: Siap.
5: Maaf. Buat Bang Iben makasih banyak.
1: Sama-sama.
5: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Abang, ada 4 penelpon ya. Tadi ada siapa-siapa tadi itu yang udah masuk tuh ya. Saya pandai lupa nih ya. Tadi ada Mbok Kam, ada siapa lagi tadi itu ya, ada Bang ini siapa Bang Bang Hendra, terus ada Kak Anista, terus ada siapa lagi tadi itu Mbok Abang. Itulah saya itu sudah lupa, macam orang tak ingat ya. Anak Bang Yahya ya. Okey lah kalau gitu Mbak Abang, kita akan putaran lagu yang udah di request penelpon kita tadi ini.
0: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbak Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Gampang-gampang nggak paret nih?
1: Apa dia yang wak ribotkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: waktu bagaimana melihat fenomena kemunculan kelompok penyebar kebencian di media sosial?
1: Alamak, memanglah ya. Bisa-bisa dan jelek-jelekkan agama kita ni. Apa je Mbok Wing ngomong sendiri? Kita tak nak diajak-ajak. Bagus.
2: Cuba mana, tengok. Mana? Gampang-gampang kan? Cuba nonton.
1: Ngapa pula begitu orang itu tu? Ni bisa-bisa nanti kita ketemu di jalan, bang. Kita tabok dia, bang.
2: Geram masa.
1: Macam mana dia tu? Begitu-begitu.
2: Senap cabik rasa.
3: Apa yang kita ributkan ni?
1: Mana, bang? Itu tadi. Kita nonton berdua Mbak Uin, ya? Apa tu isinya tu?
3: Aku nak tidur pun dah tak bisa kita ribut je terus.
1: Jangan mimpi dulu, bang. Ya, cuba nonton. Kasih tahu tunjuk. Kasih dia tunjuk, Mbak Uin.
3: Udahlah. Video tu pun dah aku tonton. Biarkan je lah dia tu. Itu tu ujian kebencian yang bisa membuat kita tu terpancing emosi. Nanti kita melakukan hal yang aneh-aneh. Biarkan ya polisi nanti tu datang dia kena undang-undang pasal ITE nanti. Dah. Ibarat kata kawan saya tu ada balon meletup kena belian.
1: Stop ujaran kebencian.
4: Melawan arus seikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Yal, puntung kokok kau ni, jangan nak kau buang sebarangan, bah.
1: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Tak benar juga kata kau, ya. Sudah, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Nah, cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Lagu daerah lanjut lagi kita sama Abang Gontor. Kembali menerima atensi sama Abang berikutnya di line telepon kita 0581571571 dan WhatsApp 0811570943. Halo Prolada, siapa di mana?
1: Prolada request lagu daerah.
0: Halo.
1: Dari alias Cek Nur di Makam.
0: Langsung ni lagu.
1: Lagu Bujang Lapuk Empawa.
0: Lagu belum ada nampaknya tu.
1: Oh ya ke? Dan lagu tak ada Bujang Lapuk, lagu Bandi tu apa ya, lupa pak judul
0: apa dah. Tu?
1: Apa ya lagu Bandi tu ya? Dahlah kalau bukan tunangan aku sebut ikut tu
0: panggil. Yang mana?
1: Ada buku lagu Bandi lah.
0: Yang mana?
1: Apa judulnya?
0: Judul macam mana?
1: Kok tak ada pun bolehlah pinangkan aku.
0: Pinangkan aku.
1: Pinangkan aku dengan adara. Yalah. Lupa dah judul abang ibu. Kalau lupa tu tak ingat gitu ya.
0: Gitu emang.
1: Yalah, terutama buat abang ibu lah ya. Semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Sekeluarga. Lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat yang sudah bergabung tadi, buat Hendra, buat Wardi, Mama Yohana, buat Makam, buat Haji Arfia, Bang Japa, Kak Nila, Moy Abang Umiknya. Lanjut Awi, ada juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa juga, buat Bang Jack, buat Bang Ramli Kak Jenah, ada juga ini siapa, Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi, Elni Chan, siapa mak lupa dah nama, Sri Muharni, gitu-gitulah. Cantik nama mak ya bang
0: itu. Oh, cantik.
1: Kalah nama nak. Ayolah, buat apa nama siapa gini buatnya. Tanda ya mak luar singgit, wak ladung segedung manis manila, buat Mak Jang Siti Emel juga. Ada juga siapa ya? Dah lah buat Momo lah bang Ibing. Buat dari Pak Mo Aura. Sampai dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha Bang Hamdan Hana Mua. Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Ya Allah.
1: Makasih bang Ibing.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cik Nol di Bakau ya. Okey, lagu Membawa Pinangkan Aku. Oh, emak pinangkan aku ya. Ya. Yang udah narok jangan nak minta pinangan lagi ya. Okey, lanjut kita. Halo, Prolada. Putus. Sambung lagi kita. Masih ada waktu nih, silakanlah Bu Abang yang nak bergabung dengan perempuan untuk request lagu-lagu daerah. Tadi ada Cek No. Ini ada siapa gini? Lanjut. Ini kosong nih. Yang tadi yang ada ngechat tuh, ayo masuk nelpon. Ini ada gak siapa nih? Kak Manis Manila. Voice note. Ada Bang Imran Ahmad. Waalaikumsalam, Bang Imran. Prolada request lagu daerah, saya request lagu Sungai Kapuas ya Bang Ibeng, buat Bang Ibeng salam sehat ya. Sehat selalu juga untuk Bang Imran Ahmad. Ada Bang Badol, Bang Ibeng, ya kami dari Kalimantan Utara request lagu Akhir Kabar. Salam untuk semua teman-teman monitor TKB Bang, TKB kembali ya. Oke, ada enggak gini kira-kira? Kalau enggak ada, kita coba tunaikan yang di chat ya. Ini ada apa nih? Ada beberapa penelpon nampak, tapi mudah-mudahan cukup waktunya ya.

Baiklah, kalau kita mau bang, karena udah senyap dan nampaknya telepon kita, baik langsung kita kincak lah untuk putarkan lagu yang di request. Dan tadi mudah-mudahan cukup untuk waktu yang udah request melalui pesan chat ya. Nah, ini saya putarkan yang di chat karena enggak ada kita yang masuk. Oke, mau bang, kita langsung jak kincah nih untuk dengarkan lagunya. Tadi ada dari Makno di Bakau ya, ada lagunya tuh Pinangkan Aku. Oke, Bu Abang, kita dengarkan lagunya.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Halo, assalamualaikum kak.
2: Waalaikumsalam. Di mana ada Pian nih, Deng?
1: Ulun sudah di siring laut nah. Ulun tunggu Pian di muka tugu todak kampar saya jalan nah.
2: Iya, Deng.

0: Sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Jadi petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Kemudian makan sama-sama lah di sekampung.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Alhamdulillah sore hari ini kita suagi ya Mbak Abang di Perempat RRI Pontianak di FM 94,3 MHz. Dimanapun siaran kita bisa disimak Mbak Abang, bisa melalui RRI Digital, streaming kami di rri.co.id, dan juga Mbak Abang bisa simak siaran kita, bisa tengok, nonton dan juga baca nih Mbak Abang siaran kita ya di platform RRI lainnya nih. Bisa Mbak Abang, jangan lupa ya Mbak Abang ya, bisa nengok di Instagram, bisa nengok di TikTok ya, Facebook maupun YouTube Perempat RRI Pontianak. Baiklah Mbak Abang, di sore hari ini di edisi share kita, hari apa Mbak Abang? Malam Minggu. Dekat lagi malam Minggu nih. Menghitung menit, menghitung jam, tinggal berapa lagi ya. Tak terasa, tak lama lagi dah ni malam Minggu. Jadi hari ini hari Sabtu 25 Juli 2026. Masih kan Mbak Abang ya, di rumah tu ya, udah ada rencana ke nak jalan malam ini? Oh, kalau belum ada Perempat menemani Mbak Abang, tenang ya Mbak Abang, duduk manis ya. Rangkaian acara kita pun dah disiapkan dah untuk nanti malam ya Mbak Abang ya. Dan nanti kami nak nyampaikan informasi jalan-jalan loh ya, kita ke Taman Nasional di Betung Kerihun nih Mbak Abang. Nah nanti habis itu Mbak Abang jam 18 sampai jam 19 ada red kita. Habis tu lanjut lagi ke Ragam Irama Nusantara dari jam 19 sampai jam 20. Jam 20 sampai jam 21 ada bijak berpantun ya. Pantunnya temanya bebas Mbak Abang. Tapi sebelumnya diawali dulu dengan legenda kita. Nah lanjut Mbak Abang, selepas bijak berpantun jam 21 sampai jam 22 ada hasanah budaya daerah, dilanjutkan dengan jazz musik dari jam 22 sampai lah tuntas kebersamaan kita ya. Nah itulah Mbak Abang ya. Udah saya sampaikan informasi. Satu lagi nih Mbak Abang yang nak saya sampaikan khusus untuk kaum muslimin dan muslimah, khususnya di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kumandang azan maghrib hari ini pukul 17.56 dan azan isyaknya pukul 19.08 menit waktu Indonesia Barat.

Baik Mbak Abang, kita lanjut lagi tadi ya Mbak Abang ya. Kita jalan-jalan dulu Mbak Abang kemana? Taman Nasional Betung Kerihun ya. Nah, jadi Taman Nasional Betung Kerihun ini sebelumnya Gunung Bentuang. Nah, ini Taman Nasional yang letaknya di Provinsi Kalimantan Barat. Dan Taman Nasional ini didirikan pada tahun 1992. Wilayahnya tuh luasnya 8.000 km persegi Mbak Abang ya. Nah, kemudian bersama dengan Lanjak Entimau di Malaysia, jadi Taman Nasional ini udah diusulkan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Nah, Bu Abang, bagaimana dengan masyarakatnya di Taman Nasional ini, Bu Abang? Ini tempat tinggalnya bagi suku Dayak Punan, Bu Abang. Selain itu juga ada Dayak Iban, kemudian Kayan, dan juga Dayak Suruk, Bu Abang. Nah, jadi di dalam hutan nasional ini ada area sebanyak 65%-nya itu hutan, Bu Abang. Yaitu hutan lindung. Kemudian ada hutan konservasi dan juga ada hutan produksi. Nah, jadi ada ratusan ribu penduduk Kapuas Hulu ini sangat bergantung sama kelestarian hutan. Baik pemanfaatan hasil hutan bukan kayu macam gaharu, kemudian madu, maupun potensi satwa seperti ikan arwana, sampailah potensi air serta wisata. Nah, Mbok Abang bersama-sama dengan Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional ini dinominasikan ke dalam International Coordinating Councilman dan Biosphere UNESCO yang ke-30 sebagai cagar budaya. Jadi sebagai kelanjutannya pada September 2016 diadakan sosialisasi dari Ditjen KSDAE Kemen LHK dan juga Direktur Program MAB. Nah, kemudian Mbok Abang, Abang M. Nasir, Bupati Kapuas Hulu, mengeluarkan dukungan nominasi Taman Nasional ini pada November 2016. Dan diharapkan Bu Abang, setelah dipromosikan ini, cagar alam ini akan lebih dikenal di internasional. Jadi dapat keperhatian khusus dalam pengelolaan, terutama SDA-nya, kemudian pengelolaan ekonomi berkelanjutan, kemudian juga pendidikannya, dan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan atas nama pimpinan dan kasawan dan kasawati RRI Pontianak mengucapkan selamat menjalankan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah Mbak Abang, sebelum kita kumandangkan azan maghrib, kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Sahabat rahimakumullah, laksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bish

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ya baik Pak Bang, selamat malam semuanya ya. Malam hari ini mungkin sebagian dari masyarakat kita ya sedang bersantap malam nih Mbak Abang, menikmati kebersamaannya dengan keluarga ataupun memilih makan di luar nih Mbak Abang. Nah, apapun ya atau dimanapun kita makan malam ya Mbak Abang ya, ataupun apapun menunya, yang jelas kita harus cuci tangan, ya enggak? Karena cuci tangan tuh mencuci sebelum kita makan itu untuk menghilangkan dari kuman-kuman yang ada. Jadi kita tak termakan langsung kuman-kuman tersebut nih Mbak Abang ya. Maklumlah kita dari luar entah debu ya kan? Entah apa ada kotoran yang menempel di tangan kita, kita pegang handphone ya kan? Nah, kita megang apapun tanpa kita sadari, dan itu di antaranya ada kuman-kuman atau bakteri yang tak nampak oleh mata kita ya. Jadi dengan mencuci tangan itu mengantisipasi kuman yang masuk ke dalam perut kita. Nah, itu dia Mbak Abangnya, biasanya memang di tempat-tempat atau di rumah makan, kafe-kafe itu udah disediakan Bu Abang ya. Karena kita tahu menjaga kebersihan itu penting sekali. Jadi di situ udah disiapkan wastafel untuk cuci tangan ya, kemudian juga dilengkapi dengan sabunnya sekalian ya. Jadi untuk membersihkan tangan kita sebelum kita makan, biarpun ada orang bilang pakai sendok, tetap cuci tangan ya. Karena kan kadang-kadang kita ini telajak ya Bu Abang, biarpun kita pakai sendok, kadang-kadang tangan kita pun megang enggak kan? Lauk segala macam. Jadi tidak bukan untuk kemungkinan kita pakai sendok lalu kita cuci tangan ya kan. Tapi tetap harus cuci tangan. Kemudian jaga etika saat kita makan bersama ya, terutama kita makan dengan orang ramai nih Mbak Abang, dengan keluarga kita, orang tua kita ya. Ataupun orang yang lebih tua dari kita. Jaga posisi duduk kita. Nah, jangan gerasak gerusuk, jangan duduknya ya. Tapi kalau orang yang udah kenal sih biasa kita lihat sih, tapi dimanapun ya Mbak Abang, apalagi kalau makannya di luar, nah etika tetap kita jaga. Karena apa? Karena orang-orang di sekitar kita itu semuanya rata-rata beretika juga, walaupun orang tuh tamu tuh datang ke rumah kita misalnya ya. Nah, ataupun paman kita, nah keluarga kita lah ya, orang tua kita, masa kita ndak etika sama keluarga kita kan, orang tua kita kan makannya duduk sembarangan kan. Karena kita dari kecil itu diajarkan ya untuk duduk yang rapi, tenang ya, makan ndak jalan-jalan sana sini sambil ngunyah, sambil ngomong bunyi-bunyi ulta ya. Nah, itu juga kadang-kadang ada orang yang memang ini ya suka negorkan gitu ya. Coba gak duduk katanya kan. Biasanya orang tuh lepas, terlepas-lepus kata orang Melayu bilang ya. Terlepas ya, langsung ditembak langsung lah ya. Nggak diomongkan langsung, dibunyikan langsung gitu. Coba gak duduk makan tuh sana jalan-jalan, pindah-pindah makan. Bahkan orang dulu-dulu tuh punya ini ya. Kayak bukan ini etika sih sebetulnya, ajaran sih, tunjuk ajar sih Mbak Abang ya, dengan ditakut-takuti, jangan nak pindah-pindah makan, nanti banyak pasangan katanya kan, banyak suami, banyak istri gitu kan. Nah, itu untuk menakut-nakuti sebetulnya, lebih pada ke etika Mbak Abang. Nah, jadi kalau makan tuh duduk satu tempat gitu, habis itu jalan ke sini, bawa piring biasa kan orang seperti itu. Nah, biasanya kena orang yang biasanya yang suka ngomong langsung ya Mbak Abang ya. Nah, ngomong terang-terangan gitu biasanya ditegurkan langsung gitu. Bagi yang enggak sih biasa diam aja gitu ya. Mungkin dia lagi kerja. Yang biasanya kalau lagi ada acara tuh Mbak Abang, nah kalau ada acara besar tuh, rewang tuh atau apa, ada acara besar lah gitu. Nah, itu biasanya kalau kita makan tuh lebih enggak tenang gitu. Apalagi tukang masak ya, habis makan ini letakkan lo, letakkan kopi, letakkan apa gitu kan, letakkan gorengan, nanti di mana-mana meletakkan di situ. Mana kopi saya tadi ya? Gitu kan biasa bertanya ya. Nah, itu karena kalau ada sesuatu dan lain hal gitu Mbak Abang. Beda konsep ya, beda kondisi gitu. Nah, karena kan sambil kalau enggak makan enggak minum Mbak Abang, tukang masak nih tepar ya. Jadi mau enggak mau kondisinya kayak gitu Mbak Abang. Makannya pindah-pindah ya, karena tadi tukang masak ya kan. Nah, itu beda konsep ya. Nah, itu mungkin bisa dimaklumi lah. Karena kalau dia kadang-kadang tukang masak nih suka lupa makan enggak Mbak Abang, saking kerja kan.
Apalagi kalau misalnya udah dikejar target ya, catering-catering tuh kan, tukang masak ya. Jadi kadang lupa makan, lupa minum, lupa lah segala-galanya sampai capek pun gitu kan. Kurang istirahat juga. Jadi biasanya untuk menghemat waktu, untuk apa namanya, kejar-kejaran kan sama waktu, ya mau gak mau makannya ya kayak gitu, gitu. Jalan-jalan gitu kan, sambil lah berdiri atau apes gitu ya. Karena tadi, karena kesibukannya tadi itu ya. Kemudian kalau makan, kalau kita tempat ramai, apalagi kalau misalnya di undangan ya, Mbak Abang ya, menjaga suara untuk tidak mengecap ya. Biasa kan bunyi gitu ya, makannya sambil ngunyah gitu kan, atau ada suara berisik gitu. Nah ini biasanya orang-orang yang ada di sekitarnya penang-penangan tuh. Tapi ada juga yang memang melihat saja gitu kan, cuma melihat, cuma dengar gitu, tapi mereka tidak cepat untuk mengucapkan gitu Mbak Abang, atau negur kan tidak terlalu cepat gitu Mbak Abang. Kemudian juga bisa menghargai orang lain Mbak Abang. Biasanya yang lebih muda tuh mendahulukan orang lebih tua untuk ngambil makanan atau membuka hidangan lah, pembuka hidangan gitulah ya. Nah karena karena orang tua ini kan kadang diambilkan juga biasanya. Kalau ngantri di depan kan karena ramai orang berdesak-desakan. Nah biasanya tuh diambilkan gitu sama tuan rumah. Kalau ada undangan ya, nah diambilkan, disajikan gitu. Ditanya mau makan apa gitu kan. Baru nanti diambilkan, disajikan gitu Mbak Abang. Baik makannya maupun minumnya gitu. Nah kemudian kalau bagi yang anak-anak muda, biasanya mendahulukan yang lebih tua dulu, makan duluan, lebih duluan gitu ya. Nah dan yang melayani pun biasanya mendahulukan juga orang yang lebih tua. Karena apa? Karena tadi untuk menghormati tadi ya Mbak Abang. Kemudian kalau makan bersama tuh untuk jaga kebersihan Mbak Abang. Nah biasa kan kalau kita makan ada apa sih namanya, ada makanan sisa gitu Mbak Abang ya. Kalau misalnya kayak kalau ada tulang ayam atau tulang ikan gitu kan, nah kalau itu tidak membuang sisa makanan kotor ke wadah ke wadah yang bersama gitu Mbak Abang. Nah jadi bisa disimpan di tempat yang lain gitu, jangan sampai di tempat yang sama. Baiklah Mbak Abang, nanti kita lanjut lagi ya Mbak Abang ya. Saya kasih lagu dulu malam hari ini ya, biar tambah menikmati santap malamnya bersama keluarga maupun seorang-seorang ya, di rumah ke, di kafe ke, atau dimanapun ya. Nah karena malam hari ini nih Mbak Abang, saya nak makan malam dengan Bang Ibeng. Karena Bang Ibeng ada sini, mau tak mau lah Bang Ibeng bawakan saya makan. Nyaman tuh Bang Ibeng. Mekek Bang Ibeng dari luar enggak? Iyalah. Baiklah Mbak Abang, kita dengarkan ya lagu dari Indra Syahnilam, judulnya Ingat Kawan.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Shoot. Masuk.
1: Hehehe. Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik Mbak Abang, kita masih bicara tentang kebiasaan makan ya Mbak Abang ya. Nah tapi ada tradisi unik ya Mbak Abang di Nusantara kita. Kalau bagi orang Melayu sih Mbak Abang, yang namanya makan-makan bersama tuh saprahan Mbak Abang. Ini udah dikenal ya orang Melayu ya, saprahan. Kata Bang Ibeng, kami kok tak ada acara pun di rumah pun, kata dia, saprahan gak, seprah gak makan. Iya Mang, kita tuh sebetulnya kalau masyarakat kita nih Melayu nih, dulu-dulu kita kecil-kecil kan namanya ngumpul-ngumpul tuh sering ya Mbak Abang ya, dari yang tua nenek kita, datuk kita, sampai paman-paman kita kan. Kalau udah kok bukan gak acara ya, nah, entah hari Minggu ke ngumpul, kumpul keluarga kan, tak pas hari libur ke Sabtu ke, ah, datanglah anak cucu, ya seprahan lah makan. Gimana gak, memang meja makan tuh kecil, tak cukup ya kan. Nah karena kita nih masyarakat Melayu makannya gak sorang-sorang, jadi makannya tuh meramai sekali gitu, diajak semua gitu makan kan. Kalau misalnya makan si beberapa orang kan dia meja makan cukup lah ya, tapi karena kita nih ramai-ramai makannya, nah mau gak mau berseprah. Maksudnya berseprah itu makan ramai-ramai gitu Mbak Abang, di lantai ya, bentang tikar, kemudian juga makanannya itu disajikan. Nah kalau ada juga yang bikin nasi liwet, makannya ramai-ramai pakai ini ya Mbak Abang ya, pakai daun pisang ya Mbak Abang. Di situ dibentangkan daun pisang, kemudian di situ lah taruh lauk-lauknya, nasinya apa segala macam kan, sayur-sayurnya apa ada di situ segala lapan. Nah tapi kok kita orang Melayu makannya di tikar Mbak Abang, membentang tikar, barulah bersaji, di sajian tuh ada lauknya masuk dalam piring-piring gitu kan. Nah, disajikan makanan, baik sayurnya, lauk-lauknya apa kan. Jadi makannya berkeliling lah nih Mbak Abang. Yang tua dulu ditawarkan mau apa diambilkan gitu. Ada saling bantu tuh Mbak Abang, yang dekat dengan lauk tuh ngambilkan lah lauknya tuh, itu gitu. Kalau pengen nak nasi, nasi tu jauh ya di ujung, yang ujung sana tambahkan nasi, yang ujung sambung menyambung lah, ngambilkan gitu. Itu dah menjadi kebiasaan kita, udah paham dah masalah itu ya. Dan makannya tu biasanya pakai 5 jari ni Mbak Abang, tak pakai sendok, pasti pakai tangan semua. Tak ada ke sendok, sendok tu cuma untuk ngaut lauk ya, untuk ngambil lauk-lauk sama sayur-sayur gitu, ngambil nasi ya. Nah semuanya tu pakai 5 jari ni makan Mbak Abang. 5-5 masuk Mbak Abang. Jadi makan bersepah gitu, makanlah santai, duduk bersila Mbak Abang. Ada gak yang lauk-lauk nyaman tu tarik sila Mbak Abang. Tak bergerak. Di situlah itu nikmatnya Mbak Abang, karena kebersamaan ramai-ramai dan makannya nikmat Mbak Abang. Sampai berkikis, sampai lauk tuh Mbak Abang habis Mbak Abang. Selesai lauk tuh yang banyak-banyak tadi tuh lauknya tuh. Mungkin kalau kita nih satu keluarga nih tak habis, kok dah makan sepan tuh tak habis Mbak Abang. Pendeknya apa kata orang tuh tak bersisa ya nak. Alhamdulillah. Pokoknya laju lah makan tuh, kalah motor. Itu tadi karena kebersamaan, nikmat tadi makan ya Mbak Abang ya. Kok dah makan sama-sama tu, tetap barang yang sederhana makan pun ibaratnya tu adikan keringkan asin ya, sama nasi, sama sayur bening ya tu, atau sayur manis kan, sama sambal belacan atau sambal apalah ya, sambal tomat ke sambal apa, itu jadi nikmat Mbak Abang. Tambah lagi kerupuk. Nah, jadi makanan yang sederhana gitu, karena makannya ramai-ramai, tanpa terasa tuh, ngalir terus tuh nambah-nambah. Pergi ada asam pedas, ikan asam pedas kan, sayur keladi atau sayur asam. Udahlah, menali makan, kan? Jadi nambah terus. Itulah Mbak Abang, tradisi unik di Nusantara kita nih, makan bersama tadi. Bagi orang Melayu itu saprahan tadi ya. Kemudian kalau di Bali itu ada namanya magibung, kemudian juga kalau di Sumatera Barat ya ada namanya makan bajamba.

0: Lagu-lagu zaman. Lagu ni budaya kita, budaya kita. Macam siapa nyanyi dulu?
1: Saya rasa di antara kita semua Datuk lebih veteran kan. Oh. Jadi Datuk mulakan dulu lah.
2: So, saya pun setuju Datuk nyanyi dulu.
0: Tambah-tambah lah.
2: Tokoh tambah.
1: Tokoh tambah aja.
0: Boleh-boleh ni. Dengar ya.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisha membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."
4: Baiklah, Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, pukul 19.08 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Ya panjang kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Melamba Abang, sekitaran Kabupaten Kebun Raya, Kalimantan Barat, ini diselimuti kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan. Jadi jerebu yang semakin pekat ini tidak cuma membatasi jarak pandang, tapi juga menyebabkan kualitas udara berada pada kategori kurang sehat, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Dan kondisi ini, Mbak Abang, Polres Kebun Raya mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mengurangi risiko paparan asap, terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Jadi Kapolres Kebun Raya AKBP Kadek Ari Matika melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade mengatakan masyarakat tidak boleh menganggap remeh kondisi kualitas udara yang saat ini terus memburuk. Dan di sisi lain, upaya pemadaman dan pendinginan ini masih terus dilakukan di sejumlah titik kebakaran. Jadi tim gabungan terdiri dari Polri, TNI, BPBD, Manggalakni, pemerintah daerah, serta relawan ini terus berjibaku memadamkan api agar tidak meluas, Bu Abang. Jadi perjuangan di lapangan ini memang tidak mudah. Jadi petugas ini harus menghadapi medan gambut, Bu Abang. Otomatis medan gambut ini kan sulit dijangkau, kemudian suhunya tinggi pula, kepulan asap. Nah, itu otomatis mengganggu pernapasan hingga ancaman kobaran api yang bisa membesar sewaktu-waktu karena perubahan arah angin. Dan tentunya keberhasilan penanganan karhutla ini tidak cuma bergantung pada kerja keras petugas, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Nah, selain mematuhi imbauan kesehatan, masyarakat juga diharapkan turut mendoakan keselamatan personil yang masih bertugas di lapangan. Dan tentunya karhutla ini merupakan persoalan bersama yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di selain menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan, kebakaran juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, serta merusak lingkungan yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
2: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
1: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
3: Wow.
2: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
1: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
2: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
1: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
2: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
1: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Ya baik, Babang masih di Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat. Nah Babang, ini tiba saatnya ya, kita akan hadirkan Bijak Berpantun. Dan malam hari ini Babang, pantun kita adalah pantun bebas ya. Bebas sekali, apapun yang Abang pantunkan, silakan di Perempatnya Babang ya. Di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Tapi sebelum kita hadirkan Bijak Berpantun malam hari ini Mbak Abang, akan kita hadirkan terlebih dahulu ya Mbak Abang, legenda kita. Nah legenda kita malam hari ini nak saya hadirkan ya, dengan judul Asal Mula Sungai Landak. Baiklah Mbak Abang, kita simak bersama.
3: Di sebuah desa tinggallah sepasang suami istri. Setiap hari mereka bekerja sebagai petani palawija. Walaupun hidup sangat sederhana, mereka selalu bersedia membantu para tetangga sebisa mereka. Suatu malam, sang suami tidak bisa tidur karena hatinya sangat gelisah. Ketika ia menoleh kepada istrinya yang sedang tertidur pulas, ia sangat terkejut. Seekor lipan yang tubuhnya bersinar putih keluar dari kepala istrinya. Lipan itu merayap turun dan keluar dari rumah. Merasa penasaran, sang suami mengikuti kemana lipan itu pergi. Lipan masuk ke sebuah lubang kecil di dekat rumahnya dan tidak keluar-keluar lagi. Keesokan paginya, sang suami menceritakan kejadian aneh itu kepada istrinya. Anehnya, setelah ia menceritakan kejadian semalam, ternyata istrinya bermimpi tentang hal yang sama.
4: Ibu semalam bermimpi aneh, Pak. Ibu seperti berada di dekat sebuah danau. Tiba-tiba, ibu melihat seekor landak raksasa di tengah danau. Landak itu berbulu kuning, kuning keemasan. Apakah mimpi ibu ini ada hubungannya dengan yang Bapak lihat semalam? Mungkin itu suatu pertanda baik, Pak. Bagaimana kalau kita tengok saja lubang tempat lipan itu bersembunyi?
5: Benar juga, Bu. Mari kita dekati lubang itu.
3: Suami istri ini pun mendekati lubang tempat lipan itu menghilang. Sang suami merogohkan tangannya ke dalam lubang dan ia merasakan tangannya menyentuh sesuatu. Ditariknya benda tersebut, maka suami istri ini terkejut bukan main. Benda yang didapat dari lubang tersebut adalah sebuah patung landak yang terbuat dari emas.
4: Kita bawa pulang saja patung landak ini, Pak. Siapa tahu membawa kebaikan untuk kita.
3: Kemudian patung landak itu pun mereka simpan dengan baik.
4: Jika kita jual patung landak itu, pasti kehidupan kita jauh lebih baik, Pak.
5: Sabar, Bu. Kita simpan saja dulu. Siapa tahu ada petunjuk tentang patung landak itu.
3: Malamnya, petani itu bermimpi didatangi oleh seekor landak emas raksasa.
6: Tuan, biarkanlah aku tinggal bersamamu. Aku berjanji akan mengabulkan segala permintaanmu.
5: Bagaimana caranya?
6: Tuan cukup mengelus kepala patung landak itu dan meminta sesuatu. Kemudian, akhiri dengan mengelusnya lagi. Aku akan mengajarkan mantranya.
3: Landak raksasa itu mengucapkan mantra. Sang suami melafalkannya dalam hati. Paginya, saat ia terbangun dan menceritakan hal tersebut kepada istrinya, apa yang telah terjadi padanya. Kemudian petani itu mengusap-usap kepala patung landak itu sambil mengucapkan mantra yang telah diajarkan oleh landak dalam mimpinya itu.
5: Berikanlah aku beras yang banyak. Berikanlah aku beras yang banyak.
3: Ajaib. Butiran beras mengalir deras dari mulut patung landak tersebut. Kemudian petani tersebut mengulangi membaca mantra, kemudian meminta perhiasan dan juga kebutuhan pokok lainnya. Patung landak tersebut memenuhi segala permintaan suami istri tersebut. Akhirnya, suami istri tersebut menjadi kaya raya. Mereka berbagi kepada semua tetangganya sehingga kehidupan kampung itu menjadi lebih sejahtera. Kekayaan si petani memancing seorang perampok untuk mengintai. Akhirnya perampok itu mengetahui dari mana datangnya kekayaan tersebut. Ia berhasil mengintip si petani, mengelus patung landak emas itu dan membaca mantra. Malam harinya, saudara, ia berhasil mencuri patung landak tersebut dan membawa ke desanya yang bernama Desa Ngambang. Desa tersebut sedang dilanda kekeringan. Bahkan untuk kebutuhan air sebagai kebutuhan pokok saja sudah tidak ada lagi. Selanjutnya perampok itu mengumpulkan warga dengan rasa bangganya.
7: Tenang, saudara-saudara. Aku akan menolong kalian dari kekeringan ini.
3: Lalu perampok tadi dengan sombong dan serangkanya mengusap patung landak itu dan membaca mantra seperti yang ia dengar di rumah petani. Seketika saja, air deras menyembur dari mulut landak tersebut. Maka bersukarialah warga di desanya. Namun air tersebut terus saja mengalir deras, membuat semua warga kewalahan. Lama-kelamaan air menggenangi desa. Perampok tersebut tidak bisa menghentikannya lagi karena ia tidak tahu mantra untuk menghentikan permintaan kepada patung landak tersebut. Patung landak tersebut terus saja mengeluarkan air. Akhirnya, Desa Ngambang tenggelam dan tidak bisa lagi menampung air sehingga mengalirlah air keluar desa yang kemudian menjadi sebuah sungai yang sangat besar. Oleh masyarakat setempat, kini sungai tersebut dinamakan Sungai Landak. Sungai Landak mengalir di tengah-tengah kota Ngambang, Kabupaten Landak yang ada di Kalimantan Barat.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan telepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun

buat si kain kate. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Sungguhlah enak buah jeruk dan buah zaitun, ya. Buah jeruk ditanam, banyak ditanam di daerah Tebas. Mbak Abang, ayolah kita pantun. Pantun kita malam ini temanya bebas. Baiklah Mbak Abang yang ingin bergabung di Bijak Berpantun kita, ya, saya ingatkan kembali temanya bebas, ya Mbak Abang, ya. Dan tentunya juga buat Mbak Abang yang ingin bergabung di 0561571571 dan juga di WhatsApp 0811570043.

Sila Bu Abang yang nak bergabung malam hari ini di Bijak Berpantun kita ya. Pantun lah, pantun bebas ya. Puas-puaskan pantun malam ini ni Bu Abang. Karena besok ya. Besok dah hari Minggu. Hari Minggu gitu ya. Nah ini malam Sabtu, malam Minggu ni. Pantun lah, tala lah pantun kita malam hari ini ya. Kita gaskan ya Bu Abang ya. Pematun-pematun kita yang malam Minggu ni tak apa buat, tak ada kemana-mana. Pantun lah di sini ni Bu Abang. Sila-sila.

Eh, mana pendekar pantun kita ni? Majulah semuanya ni. Anak muda ke? Lawan anak muda ke? Silalah malam hari ini buat abang kita berpantun, menghibur diri kita. Semualah yang kita hibur malam hari ini ni. Siapa ke nak mulakan ni pantun kita ni? Siapa yang jual? Siapa yang beli? Siapa yang nak ke pasar?

0: iya lah, boleh boleh boleh. Ayah, ayah. Oke okay, oke. Okay, sip. Okay. Mantaplah, mantaplah kita. Ha, ayolah. Okay, gaskan. Assalamualaikum.
1: Okay, baiklah Mbak Abang, silakan anak bergabung di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya. Ada pula yang tadi yang nelpon dia Mbak Abang ya. Iyalah, biasalah ya enggak. Okay. Halo Bijak Berpantun.
2: Halo.
1: Mana suaranya nih? Halo Bijak Berpantun. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berpantun dengan santun.
1: Iya, kedengaran enggak suara saya nih?
2: Dari Manis Manila, Cebu.
1: Oke, okay. Di mana?
2: Dari Manis Manila, dari Sungai Pinyo.
1: Oh, Sungai Pinyo. Ha, gaskanlah. Ada orang kawan kita Sungai Pinyo tuh?
2: Siapa tuh?
1: Siapa mendengar kita ya? Bang ini kali ya? Orang Pinyo, siapa kemarin tuh? Bang Iwan ke? Ah, Bang Iwan kalau tak salah.
2: Laki-laki ke?
1: Ah, ada kak Bang Iwan perempuan. Iwan Wati. Iwan Wati.
2: Kenapa tengok konten kita, Mbak Win?
1: Bebas. Kan tadi udah bilang bebas dah.
2: Oh, bebas. Yalah. Untuk grup Portugal ya nih.
1: Suka benangan grup Portugal nih. Ada yang ditaksir nampak nih.
2: Cerita tak pula, hanya lucu be.
1: Oh, ya,
2: tak ada lebih dari itu.
1: Oh, iyalah.
2: Pergi ke Bengkulu, bak memakai pronton. Pulau lomba berjoget. Kalau Bang Jack tidak seru kalau Bang Jack tak masuk berpantun. Eh, salah nggak ya? Mau pergi ke pulau lomba berjoget. Dulu pakai penonton. Kalau tak udah Bang Jack tak seru kita acara berpantun.
1: Okay, betul nggak ada. Kok tak ada Bang Jack tuh? Ada yang disakat.
2: Terus satu lagi nih ya Mbak Win.
1: Boleh.
2: Oh, tadi tuh. Habis berjoget langsung berenang. Habis berenang dinginan. Yang Jack banyak yang mengenang. Kalau mendengar suaranya serasa mau kenalan. Pergi mau ojek di atas bukit. Burung kenari di atas batu. Yang namanya Jack orangnya cerdik. Tapi setiap pergi mau ojek di atas bukit. Di atas batu ada burung kenari. Yang namanya Bang Jack orangnya memang cerdik, tapi setia dengan satu istri.
1: Oh gitu ya.
2: Kalau menebang kayu jangan sampai patah. Kalau patah bisa bikin rumah. Yang namanya Bang Jack tidak pula dia merayu wanita. Dia setia dengan rumah.
1: Iya saya. Waduh, Bang Jack semua nih.
2: Makasih.
1: Sama-sama, Bu Manis Manila.
2: Dengan oleh Allah selalu selamat sampai tempat tujuan. Amin.
1: Amin. Makasih. Okay, masuk lagi Bu Manis Manila ya. Nampak nggak nih pantunan nih untuk Bang Jack nampak ni spesial. Sila nama abang yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Mana dia ni pantun-pantun kita ni? Pendekar-pendekar pantun kita ni. Sakti Mandraguna. Turun gunung ya. Terima tak ni ya pantun ni ya? Kesian orang ni nak sakat ni. Yalah tak apalah. Sian gak? Halo Bijak Berpantun. Dengan siapa di mana?
3: Halo, berpantun dengan santun.
1: Kenapa pakai batuk ni? Maksudnya apa?
3: Tidak, bukan batuk saja ni, terbatuk.
1: Oh, terbatuk. Banyak makan cempedak.
3: Apa boleh?
1: Banyak makan cempedak nampak orang ni.
3: Ikan sebelah, ikan betutu. Gue suka yang layu. Sendal pun putus. Wahai Kak Mandes Manilah, janganlah kata begitu. Kalau suka saya masuk pantun, kirimlah 100.
1: Oh, Man Semanilah tak kirimkan ya. Ada duit monopoli.
3: Pergi ke pasar sendal pun putus.
1: Tak ada sendal sian.
3: Mati kau dah putus, tinggallah sebelah kan.
1: Kalau
3: tak ada kirim ke 100. Kirim ke ya 1 juta. Dapat keberatan.
1: Cukup. Cukup Mak tu.
3: Jadilah cukup-cukup kan.
1: Aduh, ya.
3: Jadilah lo. Saya ni baru kat terlanggar ni. Tanyalah dari mana gitu.
1: Oh, dari mana?
3: Dari Sungai Pinyo.
1: Dari Sungai Pinyo. Oh, nyaman. Tanya boleh-boleh tu.
3: Satu pantun lagi ya.
1: Boleh, sila.
3: Apa ya? Ikan betutu di dalam lumpur. Ikan betutu di dalam lumpur. Suka mah ikan tu benat malam lumpur.
1: Lembut ke tanda?
3: Dia langgar pula si ikan ni lah. Waktu hari Minggu yang lalu saya dah pergi ke Bunggol.
1: Apa?
3: Langsung. Lalu kau nombor lancat, pun dah dijual ke malah.
1: Ini mancing pun malah nak keluar.
3: Kita siap lah, nak jual lah sana.
1: Kebun orang kali lain jual lah.
3: Dah habis dah jual ke malah.
1: Tahu dah Bu Malah. Nak
3: jual dah kebun.
1: Sengaja.
3: Kajian dengar masuk lah ya, ke malah ya. Kebun saya tu nak saya jual ke bulan satu. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman benar kan nak jual kebun orang sedang kat Bang Jack? Kena kejaran Bu Malah nanti ya. Kejaran Bu Malah. Datang bawa karung tu. Habis dia bawa karung masukkan dalam pick up. Kurang sekarang pakai pick up Bang Jack. Enjemput dek langsat. Apa kata Mama Ririn ni? Pantun kita Mama Ririn gampang gak tu, baik gak, tersedak ya guru katanya. Alamak guru pula tu. Guru apa ni? Guru pencak silat ke? Gampang gak guru pula tu, predikat guru. Iya sih, wajar sih kok dibilang guru sakti soal. Setiap masuk ada je hal dibuat Bang Jack tu ya, ndak buat orang ketawa, buat orang batuk-batuk. Buat orang kesedak. Sila tunggu lo. Apa pula ni? Apa bunyi ni? Sila Bang Jack, masuk Bang Jack. Ada nak diluruskan ke? Halo.
3: Bantu dengan santun.
1: Ada nak diluruskan ke ni?
3: Nak meluruskan kata-kata Cece tadi tu.
1: Guru.
3: Tepat. Betul tak kata dia tu?
1: Guru apa ni?
3: Ikan juara si ikan betutu. Dia campur juga si ikan bawal. Saya sekarang memang jadi guru.
1: Dia guru bual.
3: Tapi bukan gak ada guru lain, guru bual.
1: Bukan kata aku saya ya.
3: Jam bual kau datang ke rumah saya ya.
1: Bukan kata saya ni ya.
3: Saya tak ngarap ke dalam blog ni.
1: Apa je? Jarum emas.
3: Isi ya. Isi ya. Dalam blog tu biasa saya buat.
1: Isi ya tak ibu.
3: Isi ya.
1: Mak Ririn. 2000 ya Mak Ririn.

0: Iya betul gak kata Bang Jack tuh ya ndak? Kok nak pantun-pantun nak bergurau-gurau ni dah bikin ketawa ya, ya ndak? Kalau tak ada ketawa tak seru, mata ngantuk ya. Jam sampai dah jam 9 dah ni kan. Kalau tak ada ketawa apa lagi kok dah malam minggu ni ndak buat abang ya? Rasanya sepi rasa kalau tak ada berpantun ketawa tu. Siapa tadi nak masuk tu tadi tu? Ada yang nak gabung? Masuklah sila-sila. Kalau dah bersampuk-sampuk gini ni agak susah sikit ya tak? Maklumlah. Kalau dia nak bersampuk sih bisa masuk. Sila-sila buat abang nak bergabung ya. Okey. Halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Dengan
1: Cik Nur dari Bakau.
0: Bakau.
1: Apa kabar Bu Win?
0: Alhamdulillah baik.
1: Makan panggang seperut kekenyangan.
0: Apa dimakan?
1: Bawa telat makannya. Lanjutlah. Lok.
0: Sila.
1: Pantun belum dapat nak sebutik mantun dengan orang Singapura tu. Tapi pantun lok kerajaan lok.
0: Oh. Kerajaan ada apa ni?
1: Di pokok lakung menjemur kain.
0: Iya.
1: Kain batik. Apa nama di waktu pagi?
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum wahai Mbok Win.
0: Iya. Yeah.
1: Orangnya cantik dan baik pula hati.
0: Masya Allah. Yakin ni? Saya ya tak yakin.
1: Belum sempat nak ngarang pantun. Tentu kudu rasa kat ya. Malam tadi betul lah rasa ngarang. Ini kalau kekenyangan susah kat ya.
0: Itulah maka.
1: Itulah seperti angin nak abunnya.
0: Yalah.
1: Apa nama? Apa tadi tu? Ikan segar, ikan nila dibawa pakai ponton. Berbaju kembang, naiklah ojek. Mendengar manis matilah masuk berpantun. Sampai terkembang hidung Bang Jack.
0: Oh, kenapa? Bangga.
1: Aku nak terkembang.
0: Puji tu.
1: Puji.
0: GR dia.
1: Yalah, kalau tentang 100 lah belum sempat ano Cik Nur nak mengarang. Nanti tak tahu tak masuk lah. Pokok daftar ada lah lho ni.
0: Daftar ada lah.
1: Mudah lah
0: dulu
1: ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daftar hadir atau Mak Nor ya. Undangan kali Mak Nor. Macam pesta pula ya. Siapa nak gabung bertimpak apa ni? Dua-dua ni ada yang masuk ni ya. Sila. Tadi siapa tadi nak gabung tadi tu? Akhirnya siapa yang menang lah. Halo. Bijak
2: berpantun dengan santun. Alhamdulillah ada lah Kano masuk.
0: Senanglah hati tu.
2: Ini saya akan tanya Kano.
0: Apa tu?
2: Saya akan tanya gini ya Kano dengar betul-betul. Jangan nak buat pekak apa ya.
0: Apa mas?
2: Simpanlah Jano ni dalam baskom. Simpanlah Jano di dalam baskom. Yang nama Pak Mok ketua Portugal. Oh Kano, janganlah nyimpan kain, jemur kain di buku lakum.
0: Ngapa pula?
2: Nanti Kano mengaku lakum tu ketal. Janganlah dia buku keladi ke apa ke.
0: Buku rengas ke?
2: Dia buku rengas ke apa?
0: Pokok bambu ke tak? Pokok bambu ke tak?
2: Buka bambu ke?
0: Jadi-jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi-jadi. Aduh, betulkan perasaan lo ya. Jadi-jadilah Bang Jack. Betulkan nafas.

0: Iyalah buat abang ya, malam-malam ni, malam minggu apakan lagi ya, banyak kali orang-orang ni pada berjalan ke apa, alun-alun Kapuas ke, ya, tempat-tempat wisata malam hari ini ya. Ayah nak berpantun, sila berpantun. Halo Bijak berpantun.
1: Halo.
0: Halo Bijak berpantun.
1: Buah lakon dalam sampan. Makno buah lakon nyerinakan. Oh saya buah lakon dalam sampan.
0: Dap tu.
1: Pergi ke Sungai Jawi. Berjalan kaki.
0: Jauh.
1: Assalamualaikum saya sampaikan.
0: Iya.
1: Kepada Mbak Win yang baik hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jatuh setandan kelapa tertindih.
0: Kemek nanti.
1: Menimpa di pohon gardu.
0: Baik, listrik.
1: Kalau saya dengar suaranya Mbak Win. Kain terlepas pun ikut jatuh.
0: Bahaya. Bang Jack bikin liatin ke pantun.
1: Buah jambu 3 serangkai. Mari dijual di pasar minggu. Apa gak mentera Mbak Win terpakai?
0: Apa pula?
1: Suara Mbak Win tu ndak akan bosan dan jemu.
0: Yakin? Saya nak yakin.
1: Yakin.
0: Saya ya tak yakin. Gimana cerita ni?
1: Tengok Bang Jack, belum apa-apa dah 3 kali masuk.
0: Bang Jack tu memang itu, tak sayaran.
1: Sudah lah Mbak Win ya.
0: Oh iya, Pak Iqbal. Makasih banyak.
1: Makasih Mbak Win.
0: Sama-sama, Pak Iqbal. Mantap ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ya Pak Iqbal. Malam ini berpantun kita ya. Pak Iqbal tak malam minggu nih. Malam minggu lah Pak Iqbal jalan-jalan. Siapa tahu gak ya. Ada ketemu bidadari kan. Bidadari turun dari surga ya. Yalah, gampang gak ya enggak. Siapa tahu gak bidadari itu nengok Pak Iqbal tuh kan. Katanya bilang gitu nih, orang di dunia nih lalawa katanya kan. Siapa tahu gak bisa dapat kan. Kita ini daripada tak apa buat malam minggu ni, jalan-jalan lah. Tengok Bang Jack tu, jalan-jalan dia. Jalan-jalan keluar ke dapur. Halo Bijak berpantun, dengan siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Saya ni baru ke 30 minit baru, pun tak berjalan nak kata yang keluar ke dapur. Menggantung jano cundung sebelah. Dialah cundung ke pokok pelahir. Oh kano, cuba ikut cara manis-manis lah.
0: Apa?
2: Ngapa gitu?
0: Ngapa?
2: Dia nyemau kain di dalam air. Lain-lain gak satu ni orang ni ya. Orang nyemau kain untuk ngeringkan dia untuk basah kan? Adalah nyemau kain dalam air ya bunda.
0: Cara baru Bang Jack ni.
2: Oh cara baru. Jangan ditebang sepokok pelahir. Apa ya? Jangan ditebang sepokok pelahir. Pergi ke pasar membeli beras. Kalau dah orang jemur kain di dalam air.
0: Artinya?
2: Maaf-maaf kata ya. Berarti orang tu ada agak-agak tak bakas.
0: Ngapa ke? Sekarang ni cara lain dah ni. Emanglah Bang Jack ni ya. Nak ambil pantun. Pantun tu Bang Jack ni.
2: Saya kepingin nak dengar mana-mana lah dengan mu. Tak pernah. Lama lah saya berkawan dengan dia.
0: Itu orang sabar artinya. Orang sabar.
2: Orang sabar dia sayang laki. Nak ke gitu kan?
0: Naik ojek beli jaitun. Naik ojek beli buah jaitun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik ojek buah jaitun. Buah jaitun campur dengan petis. Bang Jack ni memang orang lucu, orang berpantun. Ni tak dengan orang berpantun. Sekali dia berbunyi lalu protes. Dengarkan ya Bang Jack orang pantun. Degil Bang Jack ni. Halo Bijak Berpantun.
3: Halo Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Dia dengar lo ni.
0: Apa tu?
3: Habis-habis itulah dia orangnya. Menjemur bantal di atas tarpal. Menyimpan kuih sagu di dalam belek. Tekno soal gatal tu udah kebal. Kena berguru sama Bang Jack.
0: Sampai
3: kena tak guru kita ada sungai kumpar tu.
0: Sampai guru pindah Mak Nor.
3: Pak Kasih.
0: Sama-sama. Gara-gara kena protes pindah Mak Nor jemur di atas terpal tu. Itulah ya tak? Aduh, ya protes Bang Jack. Okey, apa ni dari Pak siapa ni, Pak Badol ya di Kaltara. Masuk Pak Badol. Yalah masuklah Bang Jack ya. Silalah. Okey, halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun. Nak meluruskan pantun kat Nor lo ya.
0: Iyalah.
2: Pemantun kita tadi namanya Pak Iqbal. Dia baru balik dari Tanah Arab.
0: Mantap.
2: Saya tahu pula Kak Nor tu kalau masalah gatal dia tu dah kebal. Ngapa pula gitu?
0: Ngapa pula?
2: Karena dia dari dulu dia tu dipenuhi ke badan dia dipenuhi kurang.
0: Itu tengoklah tu. ngapa ke? Luar biasa. Protes ya. Untuk apa dengar ni? Pada sabar ya tak? Maklum ya lah dengan Bang Jack ya. Tahu sairan buat abang. Agak lain bang. Okey. Dari Pak Badol. Mana pantun kita ni Pak Badol? Sekali lah Pak Badol pantun. Pengen kita nak dengar. Kalau bisa bahasa Kaltara. Cuba ya. Apa habis langsung terjemahkan ni Pak Badol. Apa katanya? Nyimak ni Mbak Win dengan canda dan tawanya. Memang kita manfaat anuknya pantun kita ni memang untuk menghibur Pak Badol ya. Okey, silakan nak bergabung lagi ya. Halo Bijak Pantun. Kecil kan lok Mak Nor perlu makan dia.
3: Nak menjemur di atas atap. Pergi membeli kecap, naiklah ojek. Kalau Cik Nor ni memang kurap. Kerana guru kurap tu banyak Abang Jack.
0: Ketularan.
3: Nama guru ketularan.
0: Buat biasa. Ini sih apa ni kata orang tu apa namanya kayak main bumerang ya tak? Kena ke seorang kan? Bang Jack. Terus kena nyakat orang. Kena lah seorang. Silalah buat abang yang nak berpantun malam hari ini ya. Malam minggu kita tak usah nak. Silalah. Ini ini pantun Bang Jack seorang ni sampai selesai ni. Suka-suka dia lah. Kasih dia biar puas. Biarkan puas sampai selesai.
2: Ikan betutu si ikan juara. Nak melukus pantun kat Nor lah ya.
0: Yelah.
2: Ikan betutu si ikan juara. Dia meloncat di atas kaca. Kalau kan Nor ada guru ponah guru dengan saya. Berarti dia tu tumbuh ekor, berarti dia tu salah baca.
0: Salah ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gi. Tapi mang guru ni pandai mang lapis. Aduh, mang gitu, pendekar tu mang gitu, mang anak muda.

Yalah buat pemantun-pemantun semuanya ya. Yang dengar pantun Bang Jack ni mohon maaf ya, harus maklum lah ya ndak. Emang agak lain nih buat abang, banyak berguru lain aliran nih pantun. Okey, silalah yang nak bergabung ya buat abang ya di bijak pantun kita malam hari ini. Iya, banyak yang bertimpa nih, banyak yang double-double ya yang nak bergabung nih. Jadi mau diangkat yang mana nih? Silalah buat abang, berarti ada salah satu lah ya harus diangkat nih ya yang nak bergabung malam hari ini di bijak berpantun ya, pelan-pelan, alon-alon ya. Saya nak betulkan perasaan lo nih buat abang.

0: datang. Silakan yang ingin berpantun. Halo Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, betul. Abang Wardi.
1: Abang Wardi di
0: Rengas Kapuas.
1: Kapuas, cocok.
0: Yang lawar sekali.
1: Amin.
0: Tahu lah. Banyak yang bilang.
1: Banyak bilang amin.
0: Santero dunia mengat.
1: Santero dunia.
0: Sila.
1: Bantul bebas. Apa tembok bila lo ni ya?
0: Ya boleh.
1: Bantunya begini.
0: Boleh sila.
1: Membeli buah lakum, kain. Apa dia? Membeli ketupat. Di atas apa ya?
0: Becak.
1: Becak.
0: Maksud dalam becak.
1: Betul, lebih ketupat di atas beca. Assalamualaikum, saya ucapkan buat Bok Win.
0: Iya.
1: Penyiar perempat yang sangat kocak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang.
1: Kocak memang Bok Win tu kocak.
0: Tapi tidak sekepot kan?
1: Ada malah saya terhibur malahan.
0: Suka lah, alhamdulillah.
1: Mikiran
0: Bang Jek tadi itu sakit pala saya.
1: Itulah kok ada Bang Jek. Itulah kata kayak orang 10 pula ya.
0: Biarkan masuk sampai selesai, kasih lah si Bang Jek tu.
1: Kasih lah ya, nanti marah pula dia, nangis pula dia. Bercanda Bang Jek ya, nak bisa.
0: Hati-hati adik, jangan jenggol-jenggol nanti.
1: Jangan jenggol-jenggol.
0: Nanti kena serikol Bang Jek ni bantunnya ni.
1: Serikol. Dikasih bantuan serikol je. Lupa kata Bu Win. Ni yang pertama, yang kedua tadi buat Mahendra ni di rumahnya. Dia minta bantuan kagak tadi saya dengan saya katanya. Bantunya begini je ni.
0: Sila.
1: Daun salam warnanya merah. Habis itu menanam kuih ini. Saya ucapkan selamat malam lah buat Bang Hendra. Ngomong-ngomong dia pun katanya pandai gak bernyanyi.
0: Nyanyilah
1: Pak. Banyakan nyanyilah. Masa saya terus nyanyi.
0: Nanti Pro Dangdut nyanyi.
1: Nyanyi. Kita berdua kolaborasi kata orang.
0: Tak apa-apa. Nanti saya temukan nanti lewat telefon.
1: Temukan nanti. Nanti jadi Pro Dangdut karaoke pula. Mana asyik pula.
0: Sikit je nyanyi. Sebanyak-banyak.
1: Sikit je.
0: Asal jangan kemponan itu kan.
1: Jangan saya kemponan. Kek kuih pula ya. Yelah, selamat buat semuanya Mok Win je.
0: Ya, saya.
1: Maksud kami cuma dua ayat ni.
0: Boleh, masuk lagi.
1: Kalau ada waktu saya nyambung lagi.
0: Boleh, sila.
1: Terima kasih Mok Win je.
0: Ya, sama-sama Bang Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, enak bergabung lagi di Bijak Pantun kita malam hari ini ya, buat abang ya. Okey, Bijak Berpantun dengan Santun. Halo, Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan Santun. Meluruskan lagi.
0: Siapa ni yang diluruskan ni?
2: Ikan gulama disimpan di lemari kaca. Naik ojek ke Kampung Banjar lewat tol. Bagaimana Cik No tak salah baca?
0: Apa?
2: Kerana Bang Jek ngajar tak ada betul.
0: kurang sarat tu. Biasa kurang sarat tu Mak No. Kalau itu tu kesasul tu. Salah guru, salah baca ya enggak? Yalah, dosa dengan Bang Jek lah berguru. Berguru dengan Pak Iqbal ya. Bang Padilah ke? Betul-betul sikit Mak No, cari guru tu Mak No. Jangan dengan Bang Jek. Kok guru dengan Bang Jek tu tak bisa kalau kurang sakat. Itulah dia sesat. sesat di jalan yang lurus. Sila lah. Masuk sampai selesai ni.
3: Halo. Meluruskan pantun Kak No. Palinglah enak serendang jengkol.
0: Jengkol pula dah masuk dalam pantun ni.
3: Mau dimakan sama Pak Iqbal. Bagaimana saya nak ngajar anak betul?
0: Ya.
3: Karena saya tengok amplop kano tu tak tebal. Dia kau tebal kata orang tu ada kat jengkal tinggi.
0: Oh, jadi soal duit ni. Materi ni.
3: Tak, maksudnya bukan masalah duit. Amplop tu tak tebal. Tak tebal.
0: Terima kasih Mak No. Isi ya kertas itu penuh Mak No.
3: Kasih ya bon-bon hutang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk-masuk ya Mak No. Kita kertas apa ke situ? Tak. Kertas buku-buku sebelah can masukkan.

Iya Mbak Abang ya, kalau ada pantun bebas merdeka nih ya, Mbak Abang ya. Untuk niat kita untuk menghibur lah buat yang belum bisa bergabung tadi ya. Mohon maaf nih, dicoba lagi ya. Karena itu tadi kalau ada yang lebih cepat masuk, bisa lah. Karena kalau bersamaan masuk gabung tuh ya, memang ada susah diangkat gitu Mbak Abang ya, untuk menerima atau mengangkat telepon tuh susah gitu. Jadi harus salah satunya, harus ada yang mengalah gitu. Baiklah Mbak Abang, silakan yang ingin bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya, di 0561 57 571 571, dan juga melalui WhatsApp 0811570043.

Okay, lah buat abang, silakan ya. Ada yang mau kasih doa penutup untuk pantun kita malam hari ini, silakanlah ya. Untuk menghibur kita semua, pantun ke hanya sekedar untuk kita berkomunikasi ya, buat abang ya, gaya komunikasi kita orang Melayu, tapi juga untuk menghibur kita semuanya dan tentunya bisa memberikan kebahagiaan kita dan menghibur kita malam minggu ni buat abang ya, yang tak kemana-mana ya, mungkin belum ada acara malam hari ini ya. Nah, kita di pantun ini semoga bisa menginspirasi kita semua dan juga yang berada di rumah mendengarkan pantun ini bisa ikut berbahagia dan terutama bisa ketawa ya Pak Abang ya. Baiklah Pak Abang, kita cukupkan dulu. Makasih buat semua pemantun yang udah bergabung di acara Bijak Berpantun, yang belum bisa bergabung tadi Pak Abang, mohon maaf ya. Mungkin lain waktu bisa bergabung lagi di pantun-pantun berikutnya. Makasih, dan jangan lewatkan Pak Abang, selepas ini masih ada acara kita selanjutnya, dan juga jangan lewatkan nanti Jazz Musik sampai jam 24 waktu Indonesia Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang aja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang keren.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu, dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Hmm. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Baik, Bapak masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat, Bu Abang. Waduh, malam hari ini buat Bu Abang mungkin agak khawatir ya, Bu Abang ya, apalagi ngelepaskan anak-anaknya yang mau malam mingguan nih. Malam mingguan bisa sih, Bu Abang, tapi kalau dalam suasana atau cuaca yang malam itu udaranya tidak asap-asap ini ya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau keluar pakai masker yang dibasahkan ya, karena kalau enggak pakai masker Mbak Abang kuat sekali lah bau asap nih. Kita kan harus jaga kesehatan enggak Mbak Abang? Ditambah lagi asap kendaraan, asap rokok, asap karhutlah dan debu-debu jalanannya Mbak Abang ya. Nah, itu kan juga bisa pengaruh ya, double ibaratnya tuh. Yang kita hirup udara nih. Mungkin pertahanan ya untuk udara yang masuk ke hidung kita tuh, nah itu tidak cukup Mbak Abang, harus disertai dengan masker, tutup dengan masker dan juga dibasahi kalau bisa lembab-lembab gitu Mbak Abang, jangan basah-basah, basah sekali tapi basah-basah lembab gitu, ibaratkan antara kalau baju tuh setengah kering gitu Mbak Abang, yang mau dijemur tuh kering benar enggak gitu. Jadi kalau bisa di, kalaupun ditambah air ya dipercikan air dikit-dikit gitu supaya enggak terlalu udara tuh gak terlalu bisa diserap di luar dulu ya, dalam kondisi basah atau lembab udah tersaring dulu gitu Mbak Abang. Dan juga gak enak ya Mbak Abang ya, kalau kita pergi ke suatu tempat kemudian ada aroma-aroma asap ya, itu sakit tenggorokan tuh Mbak Abang. Jadi dikhawatirkan tuh kalau, apalagi kalau misalnya pas musim buah ya, makan yang buah yang bikin panas gitu ya Mbak Abang ya. Kemudian tambah lagi penyakit bawaan ya, panas dalam, ada yang ispa, ada yang paru-paru, ada juga yang amandel dan sebagainya, ada juga sakit tenggorokan ya, dan sensitif lah terhadap asap ini Bu Abang, makin tambah memperparah tentunya ya. Jadi mau hati-hati juga. Ini yang dari Kaltara nih, ada chat WA nih, katanya di sini udah 3 hari nih Mbok Win katanya mulai berkabut di malam hari katanya. Ya terima kasih lah Pak Badol ya. Kalau di Pontianak sih jerebu-jerebunya tuh yang putih-putih tuh itu udah masuk ke rumah ya. Baju-baju tuh kalau dijemur tuh pada nempel debu-debunya tuh, takutnya pas kita make gatal-gatal gitu kan. Tapi ya dikebas-kebaskan lah baju tuh supaya gak nempel jerebu-jerebunya tuh kan, debu-debu yang di baju yang saat kita jemur gitu Mbak Abang. Yalah, buat Mbak Abang yang masih simak Perempat malam hari ini ya, simak terus karena kami masih hadirkan lagu-lagu berikutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat.

Bangga Han Cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Yang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Perasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ya baik Mbak Abang, upaya konservasi mangrove di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan signifikan. Jadi sejak dimulai pada 2011, kawasan hutan mangrove di pesisir desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, ini telah mencapai sekitar 51 hektar. Jadi Mempawah Mangrove Conservation, Fajar ini mengatakan perkembangan tersebut terlihat di sepanjang 3 km garis pesisir desa Pasir. Jadi hutan mangrove yang tumbuh saat ini memiliki ketebalan sekitar 150 meter dari titik abrasi awal. Dan capaian tersebut merupakan hasil dari kegiatan konservasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama lebih dari 1 dekade. Dan dia menambahkan bahwa kawasan hutan mangrove tersebut masih berpotensi terus berkembang seiring dengan keberlanjutan kegiatan konservasi. Bahkan kawasan mangrove di desa Pasir diproyeksikan dapat menjadi salah satu hutan kota karena lokasinya yang berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Mempawah. Jadi untuk memperkuat upaya konservasi, sebanyak 5.000 pohon mangrove ini juga akan ditanam dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dan penanaman akan dilakukan di kawasan Mempawah Mangrove Conservation, Desa Pasir, dengan luas lahan sekitar 1 hektar. Di Fajar berharap kegiatan konservasi yang dilakukan secara konsisten bisa terus memperluas kawasan hutan mangrove sekaligus menjaga pesisir Mempawah dari ancaman abrasi.

0: Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan Utara.
1: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap Pak. Saya pun dah ngajak warga lain gak, biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: tukang bank.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Hmm. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.